0: remaja. Sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
4: Ya, sajian klasik 6 hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara. Terima kasih dengarkan Radio Klasik Menggamin Kenangan menerusi frekuensi di tempat saudara ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. 8.5 minit pagi ketika dan waktu ini. Selamat memulakan pagi saudara dengan lagu-lagu yang menggamin kenangan dan juga selamat bersarapan pagi ini yang baru je selamat sampai ke pejabat. Selamat bertugas saya ucapkan. Tapi sebelum memulakan sebarang tugasan saudara, saudara kena sarapanlah dulu. Sebab apa? Untuk kita bekalkan tenaga kepada diri kita. Baiklah, topik pada pagi ini saudara, menabung. M-E-M-N-A-B-U-N-G bong, menabung. Mengeja saya pagi ini. Jadi saya percaya orang lama-lama, orang dulu-dulu memang suka menabung. Ada menabung bawah bantal, ada menabung ataupun simpan duit dekat bawah tilam, bawah katil pun ada. Jadi kalau saudara ada perkongsian yang dikongsikan pada pagi ini, boleh WhatsApp saya di 0135656128. Saya dah terima beberapa kiriman daripada saudara. Yang ini saya nak bacakan dahulu daripada Luqman yang berada di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Berkenaan topik pagi ini menabung, sekarang bermacam-macam cara untuk menabung. Maka ambillah peluang untuk menabung dengan selamat. Dan saya nak sarankan kepada kanak-kanak patut didedahkan dengan amalan menabung ni sejak dari awal lagi. Sebab apa? Ia adalah salah satu amalan yang baik untuk pembinaan karakter dari awal. Selamat menabung. Betul juga Okey. Seterusnya, Kak Nur Hapipah dari Desaru. Saya menabung juga tapi belum buka lagi untuk kira-kira lagi. Rasa-rasa banyak dah tu. Dah berat dah tu. Kalau rasa macam nak kira, tak cukup orang, saya boleh masuk, Kak Nur Hapipah. Okey. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, Bakar dari Muar. Saya sekarang ni berumur 40-an pun masuk terus menabung. Menabung tu seronok Syazmil. Sebab apa? Ianya satu kepuasan kepada diri sendiri. Sebab apa? Hasil tabungan yang banyak. Sebab apa? Boleh beli apa yang kita nak. Boleh beli macam-macam lah. Itu memang syok kalau kita menabung. Betul juga tu Abang Bakar. Saya setuju. Dan seterusnya, Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mah, Kelantan. Assalamualaikum Syazmil, selamat pagi. Waalaikumsalam. Tajuk menabung pagi ni ya. Ambo gak tak dan nak menabung di Gmail. Sebab apa? Tahun 70-an dulu, mok bui duit sekolah pun 10 sen jah. Gi sekolah, kuih sebutir, air sirap sekelas, habislah. Tapi alhamdulillah, itu adalah saya punya rezeki waktu sekolah dulu. Betul juga orang lama ni dia dapat, orang kata apa, duit belanja sekolah tu 10 sen, 20 sen, 30 sen. Waktu saya sekolah tu dapatlah juga nasi lemak 50 sen. Dapat juga saya merasai. Okey, jadi kalau saudara ada cerita mengenai dengan menabung ni, boleh WhatsApp saya di 0135656128. Ini dia daripada Calibers dengan lagu yang bertajuk Kalaulah, sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi, 8.24 minit pagi ketika dan waktu ini. Selamat pagi saudara. Terima kasih kerana terus setia dengar Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, belanjawan 2027 wajar beri tumpuan kepada geran padanan bagi sektor komoditi pertanian untuk memperkasa pengusaha tempatan sekaligus memperluas pasaran produk makanan negara ke peringkat ekspor. Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan daripada UPM, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad berkata pendekatan itu dapat menggalakkan pengusaha menghasilkan produk daripada sektor tanaman, ternakan dan perikanan secara besar-besaran. Katanya pendekatan itu bukan sahaja mampu memperluas akses produk tempatan ke pasaran antarabangsa, malah meningkatkan pendapatan perniagaan ketika ekonomi global berdepan ketidaktentuan susulan krisis di Asia Barat. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang di Dewan Rakyat, dan pembentangan itu adalah belanjawan kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani yang dibentuk sejak 2022. Baiklah saudara, masih lagi dalam topik menabung, yang nak hantarkan perkongsian bolehkah hantarkan sekarang? Saya nak bacakan perkongsian daripada Kak Nor. Saya kalau menabung, banyak tempat saya simpan sampai lupa dekat mana. Bila kemas-kemas jumpa, tak ingat ni duit apa. Aha, saya ada cadangan. Kalau Kak Nor nak kemas-kemas, nak cari duit tabungan tu, ajak saya. Sebab apa? Kalau saya jumpa, itulah upah saya. Okey. Apapun, terima kasih Kak Nor. Dan seterusnya, kita ada Kak Zu. Katanya, dulu zaman sekolah menabung, tabung, akak tebuk botol bedak yang dah kosong. Lepas tu akak letak tabungan duit shilling dekat dalam apa ni, botol bedak tu. Amboi, botol bedak eh. Saya rasa duit tu mesti wangi. Terima kasih Syazmil dari Kota Tinggi ni. Dan nak bagi tahu Syazmil, jerebu sekarang ni tinggi dekat Kota Tinggi. Baiklah Kak Azu, kalau pergi keluar tu jangan lupa pakai pelitup muka. Dan seterusnya, Abang Norizam bin Pawit yang berada di Taman Bemban Jaya Jasin Melaka. Saya dulu menabung semasa kecil guna tabung buluh. Semua duit masuk situ termasuk duit kertas. Masa nak kira tu bersemangat, tapi sayang duit kertas banyak yang rosak, dimakan bubuk. Rugi rasanya. Itulah dia kan, zaman-zaman dulu memang pakai tabung buluh. Saya tak sempat, tapi mak saya cakap dia sempatlah menggunakan tabung buluh untuk menabung. Yang ada cerita, yang ada perkongsian, boleh hantarkan perkongsian saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik. Ini dia daripada Datuk Khatijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu, Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, dah pukul 8.40 minit pagi ketika waktu ini. Terima kasih saudara kerana menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Masih lagi kita nak bercakap mengenai dengan topik kita pada pagi ini, iaitu menabung. Kita ada perkongsian daripada Cikgu Haji Salam yang berada di Sungai Perak. Assalamualaikum. Saya sebenarnya setuju sangat-sangat dan galakkan menabung dari awal-awal lagi. Tak menyesal. Sebab apa, dulu awal tahun 70-an saya mula kerja dengan gaji yang kecil dan saya mula menyimpan dan juga menabung RM50 setiap bulan. Dan alhamdulillah awal tahun 80-an dengan izin Allah saya dapat tunaikan haji bersama dengan isteri. Alhamdulillah, nampaknya amalan menabung ni memang sangat-sangat baik. Jadi saudara bolehlah mula menabung sekarang, okay? Dan seterusnya daripada Diana yang berada di Kuching, Sarawak. Dulu hidup tak berapa nak senang. Sebab apa, pernah satu masa dulu bila nak balik kampung beraya, arwah ayah beli tabung bentuk ayam. Warnanya warna merah, semata-mata untuk kumpul duit untuk balik kampung. Bila dekat raya, kami pecahkan tabung tu dan dapatlah beli tiket bas untuk kami 6 sekeluarga. Perkongsian awak ni menyentuh hati saya . Apapun, terima kasih untuk perkongsian pada pagi ni, Diana yang berada di Kuching, Sarawak. Dan seterusnya, saya nak menuju ke Pengkalan Balak, Melaka. Kita ada perkongsian daripada Syaharuddin Daud. Topik menabung pagi ni menarik perhatian saya. Sebab apa, dulu zaman sekolah dulu sekitar tahun 50-an lah, saya menabung dalam tabung gajah. Bila kesempitan, duit tabung tersebut kena tebuk bawahnya untuk keluarkan duit. Tapi zaman sekarang ni kita dah tak perlu dah nak menabung cara lama ni. Sebab apa Mel, banyak dah sekarang boleh simpan dekat institusi perbankan di negara kita ni Mel. Ya betul, saya sangat-sangat setuju. Dan seterusnya, Ida Suraya dari Parit Buntar. Tajuk pagi ni menabung, dulu simpan duit dalam tabung ayam tiap hari 50 sen dari tahun 70-an dan bawa wang sekolah menengah RM1 saja. Itulah pengalaman yang tak boleh saya lupakan sampailah sekarang. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Francis Kapita dengan lagu yang bertajuk Hingga ke Akhir Waktu. Terus menghiburkan saudara, Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

membawa saudara ke pukul 8.54 minit pagi sekarang ini. Dan saya nak bacakan kiriman daripada Kak Hani Cinta Biru dari Taman Rakyat Jaya Dungun Terengganu. Dulu masa zaman kanak-kanak suka menabung. Menabung pula dalam tabung ayam tanah liat. Tapi kan Syazmel tak sempat penuh dan nak pecah dah tabung tu. Alamak tuan. Dan seterusnya, Kak Rifah Marjan. Akak masa kecil tak boleh menabung sebab apa, masa tu tahun 74, darjah 1, duit sekolah pun 10 sen, tak pun 20 sen je. Mungkin kalau ada duit, jual pokok serai atau jual bunga kantan di halaman rumah kami. Wow, menarik ni. Lepas tu, saya mula menabung tahun 79 sewaktu akak umur 12 tahun. Tabung pun menggunakan tabung buluh lama buatan arwah ayah saya. Itu semua tinggal kenangan dan akak pun hampir umur warga emas. Terima kasih Syazmel kalau bacakan kiriman akak ni. Sama-sama. Okey, seterusnya kita ada perkongsian daripada Muhammad Nasihat yang berada di Semporna Sabah. Masa sekolah saya menabung di dalam tin untuk simpan untuk simpanan untuk beli peralatan sekolah. Bila saya buka akhir tahun 65, saya kira ada duit tabungan lebih kurang RM30 dan cukup untuk beli keperluan sekolah. Waktu tu RM30 macam-macam boleh beli dan dapatlah meringankan bebanan ayah saya. Kami ada 6 orang adik-beradik. Baiklah. Saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 9 pagi, ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM. Mari saudara, kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Mas Idayu, Cintaku 100%. Semuanya untuk saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Namamu di hatiku.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan di jam yang terakhir menerusi Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Dah pun pukul 9.20 minit pagi ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, pada hari Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang di Dewan Rakyat, pembentangan Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pembentangan itu adalah belanjawan kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani yang dibentuk sejak tahun 2022. Baiklah, kita nak sambung sedikit mengenai dengan kita punya topik pagi, iaitu menabung. Saya tengok ramai yang hantarkan perkongsian pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Yang ini daripada Kak Imah dari Marang. Assalamualaikum Radio Klasik pagi ini. Waalaikumsalam. Pasal menabung ni kan, akak tak pernahlah menabung sampai beribu-ribu. Tapi tahun lepas bila anak dah besar-besar semua, ada yang dah bekerja, dapatlah menabung. Adalah lebih kurang dalam 1,000 simpanan mereka. Alhamdulillah, saya sebagai orang tua memang menasihati mereka untuk menabung. Betul tu, saya sangat-sangat setujulah. Baiklah, seterusnya daripada Wak Sarpan dari Benut. Soal menabung ni Syazmil, sampai sekarang ni Wak masih menabung duit lebih kurang dalam RM1, RM5. Kalau saya pergi berbelanja, lepas tu ada baki, semua baki tu saya masuk tabung terus. Saya sukalah amalan daripada Wak Sarpan ni. InsyaAllah kalau kata terbuka hati saya, saya akan ikutlah amalan ni. Sebab apa, kadang-kadang ada RM1, ada RM5, sayang nak simpan sebab kita nak pakai kan. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Wak Sarpan. Dan seterusnya, Cikgu Syukri dan juga Cikgu Atikah dari Sungai Petani Kedah. Cakap pasal menabung ni, dulu masa sekolah rendah dalam tahun 70-an begitulah Syazmil. Sekolah adakan kempen menabung. Jadi semua murid yang berminat akan simpan duit dalam tabung pelbagai bentuk lah. Lepas tu bank akan datang ke sekolah dan murid akan bawa tabung tu ke sekolah dan diuruskan pihak bank yang datang ke sekolah. Memang menarik sangat-sangat. Teringat sangat-sangat lah kenangan ini. Sebab tu saya kongsikan kepada Syazmil pada pagi ini. Terima kasih atas perkongsiannya. Memang menarik aktiviti yang dijalankan di sekolah Cikgu Syukri pada tahun 70-an itu. Dan saudara yang nak kongsikan dengan saya pasal menabung ni, tentang menabung ni, boleh hantarkan terus di 0135656128. Ini dia daripada Datuk Zainal Abidin dengan lagu yang bertajuk Ceritera. Terus menghiburkan saudara Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

9.35 minit pagi ketika waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dalam Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Dan saya nak kongsikan lagi perkongsian saudara mengenai topik kita pada pagi ini, iaitu menabung. Ini daripada Julie Hani. Topik menabung ni saya nak cerita kepada Syazmin, zaman persekolahan sehingga kini anti tetap menabung duit shilling. Bukan satu tabung tapi 3 hingga 4 tabung. Bila nak bawa ke bank, alamak berat lah. Nak yang muda pun cakap tak larat nak bawa. Sebab apa, dah berat sangat tabung tu. Ada sekali tu duit dalam tabung tu ada dalam RM500. Sekarang masih menabung tapi untuk beri pada cucu-cucu saudara sahaja. Terima kasih Syazmin, sama-sama. Dan seterusnya, daripada Haji Baharudin, menabung amalan yang amat baik tau Syazmin. Biar sedikit asalkan bekalannya. Contohnya lah, saya menabung tabungan RM30 sebulan. Setahun dapatlah dalam RM360. Dan selama 20 tahun masa tu dah boleh pergi haji, cuma tambah sedikit saja lagi lah. Itulah saya, amalan menabung saya. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Baharudin untuk perkongsiannya. Dan seterusnya, Nazari. Di kampung saya Syazmin, ada seorang warga tua ni, nama dia Pak Akub. Dia menabung dalam tiang rumah buluh yang dijadikan tabung. Sampai dia meninggal, baru orang kampung tahu dia menabung dekat tiang buluh tu. Dan jumlah terkumpul tu memang banyak. Boleh beli motor secara cash kalau kita nilaikan tabungan dia. Tapi apapun, duit itu telah dibaitulmalkan oleh warisnya. Amboi, perkongsiannya eh. Terima kasih eh. Saya pun tak tahu ni perkongsian ni. Apapun, terima kasih kepada Nazari. Dan seterusnya, Rosita Ramli yang berada di Sungai Perak. Assalamualaikum Syazmin, selamat pagi. Selamat bertugas. Cerita pasal menabung ni, arwah ayah ada buat tabung buluh, letak dan paku tepi kat dinding. Balik dari sekolah je ada lebihan duit belanja, saya masukkan dalam tabung dan alhamdulillah dapat juga menabung beli barang kemas. Oh, itu dia eh, nampak tak, sifat ataupun amalan menabung ni memang cukup-cukup baik. Kalau kita pupuk dari awal sampailah ke akhirnya, kita akan sentiasa menabungnya tak kira waktu. Okey, baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Anita Sarawak, lagu yang bertajuk Akhirnya Kini Pasti. Semuanya untuk saudara menerusi Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

9.50 minit pagi ketika nak waktu ini, saudara, nampaknya tugasan saya untuk sajian klasik 6 hingga 10 pagi telah sampai ke penghujungnya. Dan selepas ini, rakan penyampai ataupun juruhebah selepas ini menerusi melodi klasik, tak lain tak bukan, Hazwani Zakaria akan terus temankan saudara. Saudara juga boleh dengarkan radio klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saudara boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Baiklah saudara, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau tempat saudara tu indeks pencemaran udara IPU-nya sangat-sangat tinggi, pakai pelitup muka yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, lagu yang bertajuk Kau Lupa Janji. Terus menghiburkan saudara di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah cara, gaya atau ragam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Sayang perahu tiangnya patah, hendak payung terasa berat. Sedang merindu, kita berpisah. Hendak disambung, tiada dapat. Terima kasih sumber dari Khazanah Pantun Melayu Riau tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, 8 Oktober 2026, hari Khamis bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tapi sebelum tu, Wani nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Syazmil Izwan yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi sampailah waktu ini. Dan waktu ini dah pun 10.3 minit pagi. Wani pula menyambung tugas untuk menemani saudara di ruang udara Radio Klasik yang pastinya selama 4 jam sehingga 2 petang nanti. Saudara, melangkah kita untuk bulan yang seterusnya, bulan Oktober. Setiap tahun bila tiba bulan Oktober ni, kita bukan sahaja meraihkan pelbagai sambutan dan kempen yang membawa mesejnya tersendiri, tetapi kita juga meraihkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu bahasa. Oktober ni merupakan antara bulan yang kita raikan sebagai bulan bahasa kebangsaan, dan untuk tahun 2026 temanya begitu indah, bahasa kita, wajah kita. Kerana bahasa sebenarnya bukan sekadar kata-kata yang keluar daripada bibir. Bahasa ni menggambarkan siapa kita, cara kita bercakap, cara kita menyapa, cara kita menghormati orang lain, semuanya menjadi cerminan diri. Orang tua-tua pun selalu berpesan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sebab itulah kena jaga tutur kata, bercakaplah dengan sopan, pilihlah perkataan yang baik, kerana kata-kata yang lembut mungkin menjadi penawar kepada hati seseorang, dan kata-kata yang kasar pula mungkin meninggalkan luka yang lama, yang sangat mendalam dalam hati kita. Jadi sepanjang bulan bahasa kebangsaan ini, marilah kita sama-sama memartabatkan bahasa kita, gunakan bahasa Melayu dengan bangga, dengan tertib dan dengan penuh rasa hormat, kerana benar bahasa kita, wajah kita. Terima kasih Dewan Bahasa dan Pustaka kerana terus menyemarakkan kecintaan kita terhadap bahasa kebangsaan. Dan buat saudara yang sedang mendengarkan Radio Klasik, indah budi kerana bahasa, indah bahasa kerana jiwa. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama Hazwani menerusi Melodi Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus dengarkan kami waktu ini dah pun 10.17 minit pagi. Terima kasih juga yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi kami. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nantilah selama 4 jam. Dan terima kasih juga kepada kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menyapa Wani di konti utama Radio Klasik, menghantarkan kiriman menerusi 013-56-56-128. Awal-awal pagi lagi dah pun menyapa. Wani tak sempat duduk lagi di kerusi konti Radio Klasik, tapi dah pun Assalamualaikum Hazwani. Oh ya, Waalaikumsalam. Wani baca. Tapi Wani nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang sedang dengarkan ketika ini, yang mendoakan baik-baik untuk kami semua, penyampai Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Satu penghargaan jugalah untuk kami atas doa yang baik-baik. Semoga doa yang saudara kirimkan, yang saudara tulis dari tulus dari hati ni, dikabulkan. Amin. Amin, insyaAllah. Dan kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Mak Andak Izzat Sungai Petami, Kak Kasmah dari Bangi, Cik Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mah, orang Kelantan kita, lagu mana keadaan cuacanya. Didoakan semoga Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mah ni berada dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah. Terima kasih, tak putus-putus sebenarnya saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp ni. Kami ingat satu persatu, insyaAllah, nama-nama yang saudara menyapa kami di sini. Mungkin ada tak sempat kami nak membalas satu persatu WhatsApp saudara, tapi apa pun terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Ada Cik Nin Banjari. Ada juga Cik Khairuddin Kelana Jaya. Ada Cik Man Pandan Jaya. Ada hantar gambar mata tengah intai-intai di sebalik daun ke tu. Ada juga Kak Min Rahim dari JB. Ada Acik Norma Laman. Ada Cik Wan Salman Naim yang berada di Sabak Bernam. Juga ada Bonda Zabarjat yang berada di Kelantan. Mak Rok 60 Sen, Kak Wan Noriza. Ada Ayala Pantai Remis yang berada di Perak. Assalamualaikum. DJ bertegas. Waalaikumsalam. Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Mama jauh di Kuching, Sarawak. Terima kasih. Cik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi, Johor. Mama Ila Labu. Ada Cik Yusuf Muhammad Dana, Pantai Seremban. Ada juga Kak Ruzita Abdullah, ada Kak Hajah Sariah, walaupun sekarang baru sedang typing tapi apa pun terima kasih Kak Hajah Sariah Haji Karsit yang berada di Sedna. Juga ada Eton Palong 7. Assalamualaikum DJ Syazwani. Silap tu, nama Wani Hazwani. Tapi apa pun terima kasih Kak Eton Palong yang baru saja menghantarkan kiriman WhatsApp. Juga ada Kak Hamidah, Kak Muzila, Kak Zaliha, dan semualah yang sedang mendengarkan Radio Klasik mungkin tak sempat nak menyapa Wani di menerusi WhatsApp. Dan terima kasih juga yang menonton kami di live TikTok Radio Klasik dengan carian Radio Klasik. Saudara yang mungkin belum lagi ikuti laman sosial kami, jangan lupa untuk dengan carian Facebook, TikTok dan juga Instagram, cari je Radio Klasik. Dan kejap lagi lah Wani nak menyapa lah saudara yang berada di live TikTok Radio Klasik. Dan mungkin sekarang ni saudara yang dengarkan di radio hanya mendengar suara, tapi juga boleh menonton menerusi live TikTok Radio Klasik. Ayuh, Harapan Kecewa, lagu tahun 1970.

0: Radio Klasik di Seremban, 87.9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Itu dia lagu cukup sampai di sini. Nyanyian Datuk Malik Rizwan membawa kita ke pukul 10.33 minit pagi waktu ini. Hanya tajuk lagu je cukup sampai di sini. Tapi Wani sentiasa menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. InsyaAllah kalau tak hari ini, esok. Tak esok, lusa. InsyaAllah jadual Wani pula minggu depan pula. Sekali seminggu. Supaya kalau royak, jangan terlebih. Biar rindu deh. Apapun, terima kasihlah atas kesetiaan saudara yang tak putus-putus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 013-56-56-128 dan juga yang menonton kami secara langsung di live TikTok Radio Klasik. Katanya hari ni Wani serba pink. Sebenarnya Wani pakai pink sebab ada maksudnya. Tahu tak saudara, setiap bulan ada cerita dan sambutannya yang tersendiri, dan bulan Oktober juga tidak kurang istimewanya. Sebab hari ni Wani memakai pink sebab Oktober dikenali juga sebagai Pink Oktober, bulan kesedaran kanser payudara. Warna merah jambu menjadi simbol kepada kempen kesedaran kanser payudara di seluruh dunia. Dipetik menerusi Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia, kanser payudara merupakan antara kanser yang paling lazim berlaku di Malaysia. Tapi ada satu perkara penting yang kita semua perlu ingat dan sentiasa berhati-hati. Dan lebih awal dikesan, lebih tinggi peluang untuk kita mendapatkan rawatan yang berkesan. Jadi jangan tunggu sehingga ada rasa sakit baru kita rasa nak ambil peduli. Lakukan pemeriksaan sendiri payudara secara berkala, jalani pemeriksaan kesihatan mengikut saranan pegawai perubatan, dan sekiranya ada tanda-tanda yang mencurigakan, dapatkan pemeriksaan awal dan rawatan dengan segera. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk menjaga orang lain, tapi sampai kita terlupa untuk menjaga diri sendiri. Sebab itulah sebenarnya Wani pakai pink hari ini. Sama-sama kita menyahut antara kempen bulan kesedaran kanser payudara. Jadi saudara juga boleh menonton Wani lah secara langsung di live TikTok sekarang ni. Warna pink macam mana, warna merah jambu macam mana Wani pakai hari ini. Terus bersama Radio Klasik. Lagu ini Kasih Berubah.

Itu dia lagu Gerimis Senja yang dinyanyikan oleh Ellie Katz. Membawa kita ke pukul 10.46 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang sedang memandu sambil tersenyum seseorang kan, bila teringat dengan lagu-lagu seperti ini. Wani yakin dan percaya ada yang sedang dengarkan sampai menitis air mata. Katanya tersentuh Wani dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Itulah Radio Klasik, menggamit kenangan. Dan Wani yakin dan percaya waktu ini ada seseorang yang istimewa sedang mendengarkan Radio Klasik bermankan Wani waktu ini kan. Ada yang mungkin dalam perjalanan nak ke mana, Wani pun tak tahu perjalanannya nak ke mana, tapi Wani dah pun menerima WhatsApp seseorang yang istimewa. Wah, seseorang tak adalah kan, istimewa di hati Wani juga. Kami punya rakan-rakan setugas, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan waktu ini menghantarkan kiriman. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih memilih untuk bersama-sama dengan Radio Klasik menemani Wani kan di konti utama Radio Klasik selama 4 jam. Wani harapkan kesetiaan selama 4 jam ini sehingga 2 petang nanti. Mungkin waktu ini juga ada lagu-lagu yang mengingatkan saudara kepada seseorang. Mungkin ada melodi yang membuatkan hati kita tersenyum, atau mungkin ada lagu yang diam-diam buat kita rasa rindu kepada seseorang yang dah lama kita tak berjumpa kan, terutama ibu ayah. Mungkin kekangan waktu bekerja, waktu bersama keluarga sendiri kan, menyebabkan kita tak dapat ataupun tak sempat nak meluangkan masa bersama-sama ibu dan ayah. Tapi itulah, jangan lupa untuk kirimkan salam. Selain kirimkan duit, tanyalah khabar kan, tanya keadaan macam mana sekarang. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu Surat Cintamu ini, nyanyian Irasa. Menyusul selepas itu ada Berikan Kusina Harapan, nyanyian Julie Remy. Semuanya melodi klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama berentas zaman. Saudara, melangkah jam yang kedua untuk ni terus menemani saudara. Waktu ini dah pun 11.08 minit pagi. Hai, selamat pagi. Jam yang kedua ni awak ni siarkan lagu-lagu era 40-an, 50-an yang menggami kenangan kita. Lagu-lagu menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi, Jauh di Mata. Ini menerusi filem Tunang Pak Dukun tahun 1960. Paduan suara Abdul Acik, Puan Sri Saloma dan juga Rosha Timah baru saja menghiburkan saudara. Menyusul selepas ini ada lagu Mengikat Janji. Ini paduan suara Di Hamzah dan juga Rosia Cik. Juga ada Joget Pahang. Ini merusi filem Hantuah tahun 1959. Nyanyian Puan Sri Saloma. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Jiwa Remaja. Ini merusi filem Permata di Perlimbahan tahun 1952. Semuanya Nostalgia di Klasik.

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara dengarkan kami di mana jua saudara berada waktu ini. Jam yang kedua untuk ini terus menemani menerusi Radio Klasik. Dan waktu ini seperti biasa kami bawakan kepada saudara 11 hingga 12 tengah hari rancangan Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu era 40-an, 50-an, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Wani ada terima ucapan Assalamualaikum Wani, first time dapat tengok Wani di live TikTok. Teruskan usaha Muni, insyaAllah. Terima kasih kerana menghiburkan orang veteran baby boomer macam saya. Apapun, terima kasih atas doa dan kiriman ini untuk hargai. Wani rasa dihargailah untuk kata-kata ini. Terima kasih atas kiriman. Dan juga terima kasih juga kepada saudara yang tak putus-putus mengirimkan ucapan menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Boleh je hantarkan menerusi WhatsApp kalau nak dengarkan lagu apa-apa, lagu permintaan saudara. Boleh dengarkan untuk hujung minggu, kita ada buka untuk saudara buat pilihan lagu bermula 5 petang hingga 7. Jadi saudara nak dengarkan lagu yang mungkin menggamit kenangan saudara, boleh je hantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami ataupun di Facebook, di Instagram, di TikTok, DM je kami. InsyaAllah kami cuba tunaikan sedaya upaya lagu pilihan saudara. Baiklah, waktu ini seperti Wani janjikan bersama-sama dengan saudara, lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, lagu mengimbau kenangan-kenangan lalu. Kejap lagi kita ada lagu Kasih Berpadu Semula. Ini menerusi filem Tuah Badan tahun 1970. Juga ada lagu Aku Ditinggal. Kenapa ditinggal pula kan? Lagu yang dinyanyikan oleh Rosyachi. Juga ada lagu Kaca Permata. Ini menerusi filem Kaca Permata tahun 1966. Terus bersama Nos.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Nostalgia. Bye.

0: caca.
1: Nostalgia. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Mungkin ada yang baru lepas pulang dari hospital, klinik berdekatan. Hari ini temu janji kan 8 Oktober 2026, hari Khamis bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Begitulah kehidupan kita, ada yang kena ikut temu janji dan sebagainya kan. Apapun pemanduan saudara hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan pemanduan pun selamat eh, insyaAllah. Dan hari ini juga kita dapat menarik nafas ke hari inilah bermula 1 Oktober lalu. Antara berita baik yang dapat kita kongsikan, dapat dikongsikan bersama-sama dengan saudara, mulai 1 Oktober kira-kira 87,000 pesakit menerima manfaat penghantaran ubat terus ke rumah melalui inisiatif ubat melalui pos UMP. Yang lebih melegakan, kos penghantaran ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan untuk tempoh setahun. Buat saudara yang mungkin sukar untuk berulang-alik ke hospital atau klinik, kemudahan ini pastinya sedikit sebanyaklah dapat meringankan urusan. Dan buat saudara yang sedang melalui hari-hari yang sukar kerana kesihatan, semoga Allah ringankan setiap kesakitan, kuatkan hati yang sedang lemah ketika ini, dan permudahkan jalan menuju kesembuhan. Semoga setiap ubat yang diambil menjadi ikhtiar kepada kesembuhan, setiap doa membawa ketenangan, dan setiap hari yang dilalui hadir bersama harapan. Saudara, waktu ini dah pun 11.38 minit pagi. Ada lagi lagu-lagu yang akan mengambil kenangan saudara menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Kejap lagi kita ada lagu Lagak Berani. Ini menerusi filem Hantu Kubur. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Aku Merana. Merana sebab apa itu? Jom kita dengarkan dulu lagu ini, Aku Merana, yang dinyanyikan oleh R. Azmi. Semuanya Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Klasik. Nostalgia di Klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

mati, aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam

Kalau dia klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu, itu tajuknya Asmara tahun 1960. Baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini saudara 11.49 minit pagi. Cepat masa berlalu untuk kita terus mendengarkan lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu yang mengambil kenangan menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Jadi saudara yang suka dengarkan lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an, saudara jangan lupa untuk dengarkan menerusi dua segmen. Kalau waktu pagi melodi klasik 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kalau waktu malam menerusi segmen Ritma Klasik. Dan malam ini saudara akan ditemani rakan setugas yang saudara nanti-nantikan. Bukan Azra Norma, tapi insyaAllah Abi Asrul Bakar akan menemani saudara menerusi Ritma Klasik. Jadi mungkin ada yang menantikan suara Abi, DJ Asrul bertugas nantikan untuk siaran malam ini menerusi Ritma Klasik selama 6 jam bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan saudara juga jangan lupa untuk dengarkan dan menantikan rancangan Nostalgia di Klasik ini pukul 10 malam hingga 11 malam. Jadi ayo sama-sama kita dengarkan lagu cantik remaja ini menerusi filem Siti Zubaidah tahun 1961. Menyusul selepas itu ada lagu Malam Bulan di Pagar Bintang. Semuanya untuk saudara menerusi rancangan Nostalgia di Klasik.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Melodi.

0: Melodi Klasik.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik sehingga 2 petang nanti, dan waktu ini dah pun 12.06 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang dah pun menjamu selera untuk waktu tengah hari ni. Ah, cepat kan? Tapi itulah hakikatnya. Kadang-kadang ada orang ni memang kena dengan izin sharp on time. Tepat pada waktunya kena makan tengah hari. 12 memang kena makan tengah hari. Kalau mungkin ada yang jaga badan, jaga kesihatan dan sebagainya. Apapun keadaan saudara hari ini, didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Seperti biasa, Wanina ajak saudara untuk sama-sama ikuti di Facebook, TikTok dan juga Instagram Radio Klasik. Dan waktu ini Wanina kembali membuat siaran langsung live di TikTok Radio Klasik untuk berkongsikan antara info-info semasa yang dapat Wanina kongsikan bersama-sama dengan saudara yang mungkin sedang dengarkan kami di Johor. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi kami 106.7. Kalau bercerita mengenai dengan Johor, dan hari ini seperti yang sedia maklum, semua sekolah di Johor ditutup sementara selama 2 hari bermula hari ini berikutan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Ini melibatkan 1,198 sekolah dan 658 ribu murid di seluruh negeri. Jadi untuk saudara dapatkan botan lebih lanjut mengenai dengan isu jerebu ni, jangan lupa untuk ikuti portal berita.rtm.gov.my dan jangan lupa untuk dapatkan maklumat lanjut mengenai dengan kualiti udara di tempat saudara. Menerusi bacaan IPU terkini, ikuti laman web rasmi Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan maklumat. Juga eqms.doe.gov.my ataupun MyJust EQMS di Google Play Store dan juga App Store untuk mendapatkan info terkini mengenai dengan kualiti udara di kawasan saudara. Jadi kami juga akan berkongsikan antara info-info semasa mengenai dengan kualiti udara di tempat saudara, di negeri, di Semenanjung dan sebagainya. Jadi saudara, jangan lupa untuk ikuti Radio Klasik untuk dapatkan info semasa. Baiklah, sebentar lagi ada lagu Di Mana. Ini yang dinyanyikan oleh Rahman Kadir. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Penawar di Hati. Lagu ini tahun 1980, lagu yang dinyanyikan oleh Uci Rashid. Semuanya Melodi Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Tibalah masa juruhebah bertugas.

0: Raja Kelas yang menggambik kenangan irama berentas zaman waktu ini dah pun 12.30 minit tengah hari. Seperti biasa kami bawakan kepada saudara rancangan Tajaan, dan ketika ini kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Amar Ali bin Muhammad Azlan bercerita mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Wani, kita apa khabar?
0: Ya, Alhamdulillah sihat. Panjang namanya Wani sebut. Dengan satu lafaz. Sihat, Amar, Cik Amar?
1: Alhamdulillah, DJ sihat.
0: Ceria suaranya ada istimewa nak bawakan untuk pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Terima kasih DJ. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa salam amaba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Klasik pada tengah hari ini, saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahuwataala. InsyaAllah kita sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana yang sedang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Dan juga mana yang sedang berehat bersantai-santai di rumah, tuan-tuan dan perempuan, dengar sekejap saya nak menceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Parti Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia, yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Masya Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Parti Sarang Burung Walet Pelfai ini dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Parti Sarang Burung Walet Pelfai ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita, yang mana Parti Sarang Burung Walet Pelfai ini dah berada di pasaran melebihi 5 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Dah banyak, dah ramai dah testimoni pelanggan-pelanggan kita yang berjaya dari segi kesihatan, yang sebelum ni ada sakit lutut, sakit sendi, ataupun orang yang susah nak berjalan, ataupun ada kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Sedikit sebanyak dia dapat membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut kita tuan-tuan dan puan-puan. Parti Sarang Burung Walet Pelfai ini dikaya dengan collagen, kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan yang sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Bukan sakit lutut saja, dia melancarkan pembuluh darah kita, dia menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita dah berumur ni, mulalah kadang-kadang kita makan kadang-kadang tak jaga makan kan, tekanan darah mula naik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba amalkan Parti Sarang Burung Walet Pelfai ni sebagai makanan tambahan kita, yang mana dia membantu untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita, insyaAllah. Selain itu juga tuan-tuan dan puan-puan, Parti Sarang Burung Walet Pelfai ni sangat-sangat bagus untuk menguatkan antibodi badan kita, yang mana dia membekalkan tenaga dalam seharian kita nak bekerja. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata orang tua, yang mana dia membantu untuk anak-anak kita ni fokus dalam pembelajaran, dan juga dia juga membantu dari segi menguatkan antibodi badan kita. Kita tahu DJ sekarang musim tak menentu. Betul. Yang mana kadang-kadang jerebu dan sebagainya, atau kita dengar macam-macam virus, kita dengar influenza dan sebagainya. Macam mana kita nak lindungi anak-anak kita? Kita kena amalkan bagi mereka makanan-makanan yang sihat, suplemen-suplemen yang membantu untuk menguatkan antibodi badan kita. Salah satunya adalah Parti Sarang Burung Walet Pelfai, pilihan yang terbaik, yang mana dia menguatkan antibodi badan kita untuk kita melawan virus yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Parti Sarang Burung Walet Pelfai ni kita menggunakan bahan-bahan alami. Kita menggunakan sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Kalau kita tengok di toko-toko jamu di luar ni, Parti Sarang Burung Walet ni, harga sarang burung walet ni boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Harga ni memang mahal sarang burung. Tapi kami daripada sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Parti Sarang Burung Walet Pelfai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak lambat-lambat lagi. Sebab apa? Mesti ramai yang tertunggu-tunggu promosi untuk hari ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan promosi hari ini. Sebab apa? Kalau dekat luar harganya mahal, satu botol RM155. Tapi hari ini kita bagi dua pakej, yang mana pakej A dan juga pakej B. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil pakej A kita, 4 botol Parti Sarang Burung Walet Pelfai, cuma dengan harga RM150 saja. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya biasanya 4 botol tu harga dia lebih kurang RM620, tapi hari ini 4 botol cuma dengan harga RM150 sahaja. Sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Dan juga package B kita lebih jimat lagi, 8 botol Pati Sarang Burung Walik Perfai cuma dengan harga RM250 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 4 botol RM150 pun boleh, nak 8 botol RM250 pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan terus call kami 014-988-2436. Saya ulang 014-988-2436. Saya ulang 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
0: Baik, kita dengarkan dulu lagu Kalau Rindu. Kita berehat seketika dan kejap lagi kita akan masih lagi bersama-sama dengan Cik Muhammad Amar Ali bercerita mengenai dengan DCM Herbs Legacy.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini tajuknya Kalau Rindu. Lagu tahun 1980 yang dinyanyikan oleh Datin Rafi Ambuang. Membawa kita ke pukul 12.39 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Muhammad Ahmad Ali berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Terima kasih DJ. Alhamdulillah bersua lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, ha, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini adalah harinya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan pati sarang burung walik pelfai kita dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan dekat luar, harganya mahal lah sikit kan dekat luar. Satu botol RM155. Tapi hari ini jauh lebih murah lagi. Ah, tuan-tuan dan puan-puan ambil dua pakej ni, ada pakej A dan juga pakej B, yang mana pakej A kita 4 botol pati sarang burung walik pelfai cuma dengan harga RM100 dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga pakej B kita lebih jimat lagi, ambil 8 botol pati sarang burung walik pelfai cuma dengan harga RM250 sahaja dan juga percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan puan-puan sendiri. Nak 4 botol RM150 pun boleh, nak 8 botol RM250 pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walik pelfai ni boleh diamalkan seisi keluarga, bukan orang tua sahaja. Anak-anak kita boleh minum, golongan remaja boleh minum, golongan warga tak boleh keluarga, yang mana tuan-tuan dan perempuan dia membantu untuk menguatkan antibodi badan kita, membekalkan tenaga dalam seharian kita nak bekerja, dan juga dia mampu untuk membantu melancarkan pembuluh darah kita, menghilangkan kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang, sakit sendi kan. Dan juga tuan-tuan dan perempuan, pati sarang burung walik pelfai ni dia boleh menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita, yang mana dia membantu untuk, ha, orang kata bila kita dah makan macam-macam ni, tekanan darah selalu naik, kadang-kadang tinggi kan. Jadi dia boleh menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Dan juga pati sarang burung walik pelfai ni banyak dia punya khasiat tuan-tuan dan perempuan. Dia boleh menghilangkan, mengurangkan semput, batuk, batuk-batuk ringan. Dan juga macam saya sendiri dulu pernah kena long COVID, yang mana kadang-kadang sering selalu sangat batuk semenjak kena COVID dulu kan. Tapi saya amalkan pati sarang burung walik pelfai ni, yang mana dia membantu mengurangkan masalah batuk saya tu. Jadi batuk tu alhamdulillah saya makan secara konsisten, alhamdulillah saya lepasnya. Apa penyakit yang ada tu, ada dia punya ikhtiar, ada dia boleh kita amalkan makanan-makanan yang sihat, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ada dalam penyakit dalam badan kita ni dia akan beransur pulih. Dan juga pati sarang burung walik pelfai ni tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh menjadi detox, yang mana dia menyingkirkan toksin dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Masa mencemburui kita. Promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, khas untuk pendengar Radio Klasik sahaja ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan pati sarang burung walik pelfai ni secara, orang kata dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Kalau kita nak dapatkan dekat luar, harganya mahal. Dan kita tahu juga, kita tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walik ni memang mahal. Dan kita boleh tengok kadang-kadang harganya nak ada 1 kilogram boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Tapi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan pati sarang ni dan kita untuk rasai sendiri kebaikan pati sarang burung walik pelfai. Dan juga ada tuan-tuan dan puan-puan ada yang tertanya-tanya macam mana cara pengambilannya kan. Cara pengambilannya mudah sahaja, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan. Manakala malam tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja ubat pengambilan pelfai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya yang sedap, masam-masam manis yang confirm orang kata anak-anak kita suka, kita sendiri pun suka, tak ada rasa, orang kata tak ada rasa susah nak telan ke apa, tak, rasa ni sangat-sangat sedap, mudah untuk kita telan, untuk kita makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ha, jangan amat-amat lagi, kita belikan untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri, untuk suami, untuk mak ayah kita pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia boleh diamalkan seisi keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarah Murwalid Perfan ni adalah, ha, makanan tambahan untuk kesihatan kita yang sangat-sangat bagus. Sebab ada kulit jerawat, jeragat dan sebagainya, amalkan Pati Sarah Murwalid Perfan, yang mana dia boleh menghilangkan jerawat dan juga jeragat di kulit-kulit kita, dan juga orang yang mengalami gatal-gatal kulit, kulit kering dan sebagainya, amalkan Pati Sarah Murwalid Perfan. Sebab dari kolagen yang membantu dari segi untuk membaikkan kita punya kulit kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa mencemburui kita. Jadi jangan lambat-lambat lagi untuk dapatkan package A dan juga package B kita. Package A 4 botol Pati Sarah Murwalid Perfan cuma dengan harga RM150 saja, dan juga package B kita 8 botol Pati Sarah Murwalid Perfan cuma dengan harga RM250. Buatlah pilihan yang terbaik, 4 botol RM150 ataupun 8 botol RM250. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Muhammad Amar Ali berkongsikan mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Jadi saudara boleh sama-sama terus hubungi 014-988-2436 untuk mendapatkan promo yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Ayuh kita dengarkan lagu Susah Senang kita bersama-sama. Ini yang dinyanyikan oleh Dato' Nasir Wahab dan juga Ramlah Lam. Menyusul selepas itu ada lagu Cukuplah Sekali, dan tepat pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita 1 tengah hari nanti dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Kita ada lagu Susah Senang kita bersama-sama. Paduan suara Datuk Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram membawa kita ke pukul 12.51 minit tengah hari. Dalam hidup ni, saudara, bukan semua hari kita akan mudah. Ada masa kita ketawa, ada masa kita diuji. Tapi yang paling bermakna adalah apabila ada seseorang yang tetap memilih untuk berada di sisi dalam susah dan senang, jatuh dan bangun yang kita hadapi semuanya bersama-sama. Buat saudara yang sedang dengarkan sambil memandu, hati-hati di jalan raya, jangan terburu-buru kerana ada seseorang yang menantikan kepulangan saudara dengan selamat. Dan lagu tadi mungkin ada kesinambungan lah, susah senang kita bersama-sama. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128. Terima kasih Cik Daruri Hassan yang berada di Sabak Bernam sedang dengarkan kami. Terima kasih juga Cik Azizan, juga rakan kita tak nyatakan nama tapi katanya jadi Jitra Negeri Kedah. Saya tidak boleh WhatsApp Radio Klasik. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Tak nyatakan nama ni tapi apapun terima kasih. Juga ada kiriman daripada Aris yang berada di Taman Pelangi Indah Keluang Johor, katanya nak buat ucapan kepada orang-orang Ladang Bukit Paloh Johor, semoga sihat-sihat selalu. Daripada Aris, daripada cucu Cik Kamsiah, dan tak lupa lagi kepada isteri yang tersayang Khatijah binti Muhammad Noh, dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu daripada Aris. Aris ni tak putus-putus menghantarkan kiriman. Terima kasih juga saudara yang tak putus-putus menghantarkan kiriman melalui 0135656128. InsyaAllah di jam yang terakhir, Wani Turut akan menyapa saudara yang mungkin ni tak menyapa lagi nama, kan. Wani minta maaf banyak-banyak, tapi tepat pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita utama dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama sekali lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 1.04 minit tengah hari. Ayo kita berhibur dengan lagu Cukuplah Sekali. Ini yang dinyanyikan oleh Cici. Semuanya melodi klasik.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melody Classic.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Melody Classic.

0: itulah sifat orang bijaksana.
1: Iya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya.

0: ramai kepada yang satu.
1: Usahlah ditanya apakah bakti negara untuk kamu, tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
2: Kau katakan pada aku sekarang, Puan, apakah pendapat kau atas kewajiban mudi dan muda?
1: Pembela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Dah pun dah 1.17, 18 minit tengah hari waktu ini. Cepat masa berlalu untuk ini terus menemani saudara. Dan ini jam yang terakhir menerusi segmen Melodi Klasik selama 4 jam untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Berulang-ulang agak kan? Nak cakapnya Radio Klasik menggamit kenangan. Dan kejap lagi saudara akan ditemani bersama-sama rakan penyampai insyaAllah Diani akan menemani saudara menerusi Mestika Klasik sehingga 6 petang nanti. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama, telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 1.4 minit tengah hari tadi. Dan untuk panduan kita bersama untuk waktu solat Fardu Asar hari ini, 4.17 minit petang bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Waktu ini saudara dah pun dah 1.35 minit tengah hari. Lagu Antara Matamu dan Mataku, lagu tahun 1976 baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini yang mungkin sedang memandu kan, kalau 1.35 minit tengah hari, mungkin ada yang baru lepas mengambil anak-anak pulang dari sekolah, ada yang baru nak menghantar anak-anak ke sesi petang dan sebagainya. Hati-hatilah saudara ketika memandu ketika ini, khususnya yang berada di Johor, pandulah dengan berhati-hati. Kualiti udara yang kurang baik boleh menjejaskan jarak penglihatan saudara. Mungkin ada penunggang motosikal atau kenderaan lain di hadapan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Kurangkan kelajuan, nyalakan lampu dan pastikan jarak dengan kenderaan lain sentiasa selamat. Dan jangan lupa, jika perlu keluar ataupun berada di kawasan yang terjejas, pakailah pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara dan keadaan semasa, ikuti portal rasmi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan pandulah dengan selamat, kerana yang menanti kepulangan saudara adalah mereka yang menyayangi diri saudara. Jadi hati-hati, sentiasalah dengar Radio Klasik untuk kami kongsikan antara info-info semasa menerusi portal berita RTM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

Jadi jangan lupa untuk saudara yang mungkin nak hantarkan coretan luahan hati saudara, boleh hantarkan melalui coretan Adila at rtm.gov.my ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 0135656128, DM kami di Facebook, juga di Instagram, di TikTok boleh. InsyaAllah penerbit kami akan menyantuni cerita saudara, coretan hati saudara melalui laman web kami, juga di email yang Wani nyatakan tadi, coretan Adila at rtm.gov.my, ataupun boleh hantarkan melalui email Wani, hazwanizakaria@rtm.gov.my. Jadi Wani akan menyantunilah saudara untuk Wani siarkan menerusi rancangan Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026, jangan lupa untuk nantikan coretan daripada Haji Zulkifli bin Muhammad yang berada di Ipoh, Perak, dengan tajuknya Dari Ipoh ke Ranah Minang. Lagu yang bakal saudara dengarkan melalui rancangan Aku, Dia dan Lagu, antaranya Ayam dan Lapeh yang dinyanyikan oleh Anita Sarawak, juga ada lagu daripada Dato' Aisyah dan juga Ramlah Ram, Cinto Berderai. Semuanya kena nantikan selepas ini. Penyampai untuk rancangan Aku, Dia dan Lagu petang ini Syazmil Izwan, dan terima kasih kepada penerbitnya Nadia Ahmad. Dan kejap lagi saudara akan ditemani bersama-sama rakan penyampai yang lain pula, Diani Syazlina, bersama-sama rakan penyampai yang baru, Farah. Jadi nantikan suaranya yang akan menemani saudara di ruang udara Radio Klasik menerusi segmen Mestika Klasik. Wani mohon maaf jika ada terlanjur kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara. InsyaAllah minggu depan pula Wani akan menemani saudara jika panjang jodohnya hari Rabu. InsyaAllah hari Rabu tentunya menerusi melodi klasik. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Raikan Cinta. Ini nyanyian Dato' M. Nasir. Jaga diri saudara, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah cara, gaya atau ragam.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Eromsi bersama dengan The Hooks Zunika baru saja menghiburkan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk saudara yang masih lagi kekal setia dengar Radio Klasik menerusi RTM Klik ataupun menerusi frekuensi terus. Jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Dan terima kasih untuk Hazwani Zakaria yang dah pun bersama dengan saudara dalam Melodi Klasik. Saya Diani Syazli Lina, selembut lidah berbicara semanis kata, akan terus menemani saudara dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Tentunya lagu-lagu irama pop Yeye diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Seperti biasa, ayuh terus kita rancakkan petang ini dengan lagu nyanyian Aini Hamid, Sinar Bulan, dan juga lagu ini Ebakar Salim, Siapa Gerangan.

Itu dia lagu nyanyian Azman Idris dengan Zuraida, lagu rakaman tahun 1979, 2:21 minit petang. Selamat petang untuk saudara. Mungkin ada yang baru saja dengar Radio Klasik waktu ini, menerusi frekuensi, baru je masuk kereta ni, terus putar Radio Klasik. Terima kasih banyak diucapkan. Dan kalau saudara juga nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya sehingga pukul 6 petang nanti, seperti biasa juga, saudara boleh hantarkan kiriman saudara ataupun ucapan saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Ayuh kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Mungkin saudara juga ada perkongsian nak dikongsikan bersama dengan saya, info ataupun info semasa yang akan saya kongsikan bersama dengan saudara dari semasa ke semasa. Nak tahu, kena terus kekal setia dengar Radio Klasik. Ayuh kita teruskan lagi hiburan E. Azman dengan Nada Rindu, dan selepas itu kita dengarkan Anida, Sayang Ada Yang Punya. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, Datuk Fauzi Marzuki, dan juga liriknya ditulis oleh Datuk Hafsah Hassan. Lagu yang berjudul Angan-Angan, lagu nyanyian Raja Ima, baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang dah pun menghantarkan kirimannya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Tapi bukan sekarang untuk dia ini bacakan, semuanya sebentar sahaja lagi. Sekarang ni saya nak kongsikan jugalah bersama dengan saudara, yang kita sedia maklum, memang sekarang ni musim jerebu, kalau kita ikutkan memang agak membimbangkan. Dan jerebu ni bukanlah sekadar isu udara yang nampak berkabus, tapi ia juga mengingatkan kita supaya lebih menghargai udara yang bersih. Jadi kepada saudara, kalau yang nak keluar tu, pastikan saudara kurangkanlah aktiviti luar buat sementara waktu, dan banyakkan minum air. Dan kalau nak memandu tu, hati-hati juga, jaga jarak saudara, sebabnya jarak penglihatan juga mungkin agak terjejas pada waktu ini. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, sebab udara yang kita hirup ketika ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Baik saudara, kita nak teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Datin Fatimah Huri dengan Impian Semalam, lagu rakaman tahun 1963. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Iramli, Seruanku, lagu rakaman tahun 1966.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Ku Bayangkan, lagu rakaman tahun 1982. Kadang-kadang pelik juga kan, kita tengah buat kerja ke, tengah memandu, tengah minum kopi, tiba-tiba ada satu wajah muncul dalam kepala. Tahu-tahu kenapalah wajah tu datang, mungkin sebab ada sesuatu tentang dia yang kita suka, mungkin cara dia senyum ke, cara dia bercakap ke, atau mungkin sekadar cara dia buat kita rasa selesa. Apa pun, simpanlah wajah yang saudara ingat itu baik-baik. Sebab kadang-kadang ada wajah yang tak perlu selalu kita lihat, tapi cukup sekadar kita bayangkan dah boleh buat kita tersenyum. Tersenyum juga saya bacakan ucapan-ucapan yang telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp Radio Klasik oleh sahabat-sahabat kita ni. Antaranya ada Tok Mior yang berada di Taman Simpang Taiping. Katanya cuaca di Taiping mendung, jerebu pun ada, nak hujan pun ada. Dah makan, dah solat, seronok dengan Radio Klasik dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kenangan lama masa-masa dulu. Baik, itu baru satu ucapan. Nanti Dani akan bacakan lagi ucapan-ucapan saudara. Kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Dato' Ahmad Jais, Doa dan Juga Pesan. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Datin Azizah Muhammad, lagu yang berjudul Syurga Idaman.

0: Ayo, rancakkan irama Pop Ye Ye setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Mestika Klasik.
1: Mestika Klasik, baiklah saudara, tepat pukul 3 petang. Seperti biasa, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Dan dikonti bersama dengan saya, kita ada Encik Azman dari NESQ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
1: Ya, cerianya hari ni. Ada sesuatu gembira yang nak dikongsikan ke?
2: Gembira setiap hari kena ada pasti. Apa kita nak umumkan berita gembira. Janganlah sedih-sedih.
1: Nak dengar sedih-sedih
2: ni. Mood pun sedih.
1: Betul.
2: Kita nak kan. Jadi, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik, pastinya menggamit kenangan. Dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami, siapa lagi kalau bukan NESQ Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Saya doakan juga buat saudara-saudara di luar sana, abang, kakak, adik, pakcik, makcik, paklung, maklung, semuanya lah yang mendengar sekarang ni, insyaAllah dalam lindungannya, keadaan baik-baik, rezeki, kesihatan, rezeki apa segala juga, insyaAllah saya doakan agar semuanya segala dipermudahkan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, Dani. Apa yang berita gembira yang saya nak tawarkan ataupun yang nak saya kongsikan buat pendengar-pendengar setia pada petang ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi. Sesuatu yang mendapat tempat di hati pelanggan-pelanggan dalam negara, luar negara, Brunei, Singapura, Indonesia, China pun dah ada. Minum minuman parti Sarang Burung Walid. Bukan minuman air, tetapi ianya adalah parti. Parti likat, parti yang mana pengambilan kita sedikit saja untuk seorang tubuh badan dewasa, cukup untuk melengkapi, menjaga tubuh badan kita, meningkat dan juga membantu serta menyokong sistem imun tubuh badan supaya sekarang ni virus-virus yang kat luar ni kita takut. Keluar rumah je tengok, ui, jerebu. Naik highway nak kemari pun tengok jerebu kuat. Jadi kepada tuan-tuan, sediakan mas, minum air banyak-banyak sebab kita tak nak nanti kita rasa macam sesak nafas. Nafas ni dah sempit-sempit. Al-maklumlah, usianya memanglah meningkat, tapi jiwanya muda. Tapi tahap kekuatan tenaga kita, tuan-tuan, semakin hari semakin menurun. Jadi insyaAllah minuman parti Sarang Burung Walid yang telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada

0: Yakin Negeri Sembilan, jadi tak perlu nak risau. InsyaAllah. Ia membantu untuk meningkatkan tenaga dalaman kita, melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, melawaskan ataupun menjaga organ dalaman, usus, ya, masalah penghadaman, ada yang rasa kerap-kerap batuk, kerap-kerap rasa sesema, kerap-kerap ya, bila berdiri rasa macam nak pitam, lepas tu bila dah buat kerja sekejap rasa macam nak baring, rasa macam nak rehat saja. Kita rasa macam badan ni tak ada tenaga, rasa lemah, nak baring manjang. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Circle ya, kehidupan kita ni, kita nak semangat, bangun pagi-pagi rasa segar, bangun pagi-pagi rasa bertenaga, rasa yakin, tak ada lagi kaki-kaki nak mencucuk macam ada apa, jarum-jarum, kebas-kebas tidur ya. Bila malam pula kita tak dapat tidur yang lena, tak dapat tidur yang berkualiti. Jadi kita nak tidur tu dalam keadaan yang sangat berkualiti. Kalau tidur pukul 9 malam, nanti pukul 5 bangun. Tak ada yang pukul 2 nak pergi ke jamban, tak nak macam tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, amalan pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk bahasa Inggerisnya 2 times. Kalau bahasa Melayunya 2 kali sehari, tuan-tuan. Yang mana sahabat-sahabat saya yang ada ambil ubatan hospital yang berjadual, jangan ditinggalkan. Doktor suruh ambil, wajib. Tapi kalau nak minum minuman pati sarang burung walet ini, tuan-tuan jarakkan sedikit masa. Setengah jam ke, satu jam ke, nak campur dengan apa, air kopi ke, air teh ke, tak jadi masalah. Ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini solat di kerusi, lepas tu terbaring, tak boleh nak urus diri, rasa kebas kaki, rasa macam ni, apa, kaki ni mati ke apa, kan? Tak ada rasa, kan? Urat saraf tu tak berapa nak lancar. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sihat. Dengan minum dia, bukan saja saya nak kata hari ni minum esok terus baik, tidak, tapi kita, niat kita, nawaitu kita, mungkin asbab daripada produk minuman pati sarang burung walet ni, ia membantu dari hari ke hari untuk supaya tubuh badan kita ni semakin hari semakin baik. Itu yang paling penting, ada usaha, jangan tak ada usaha. Jadi untuk anda yang baru nak mencuba, yang ada rasa sengal ke, yang ada rasa badan lemah-lemah ke, hari ni kita bawakan dua promosi combo kita. Yang pertama iaitu pengenalan, yang mana baru nak mencuba, tak payah nak beli banyak-banyak. NextQ ni datang kadang-kadang promosi yang banyak. Tapi untuk hari ini tuan-tuan, tak perlu nak beli banyak-banyak dengan botol edisi khas umrah kita. Edisi khas umrah kita ni ada kempen beli dan menang, pakej umrah kita. Itu nanti saya akan cerita. Ini beli dia macam mana. Okey, untuk harga satu botol RM89, tetapi untuk anda yang baru nak cuba, ambil promosi 3 botol RM100. Tambah lagi berapa? RM11 je. Harga asal RM89, tambah RM11, jadikan RM100, dapat 3 botol. Berbaloi lah tu. RM100 bagi saya, harga tu dah sangat-sangat mampu milik. Harga daripada kilang, kita buat sendiri terus sampai kepada pengguna. Tak ada orang tengah, tak ada markup apa semua, terus sampai kepada pengguna supaya nawaitu kita tu sampai lebih kepada nak membantu. Itu yang pertama, promosi 3 botol RM100 atau promosi 10 botol dengan harga RM300 saja. Ini biasalah geng-geng senior yang dah lama dengan kita, yang dah regular, yang dah tahu manfaatnya. Kadang-kadang dia ni Pak Long yang beli. Rupanya order daripada adik-adik dia, Mak Ngah order 2 kan, apa, Mak Cik order 2. Tak ada masalah tuan-tuan. 10 botol ini lebih jimat lah, 10 botol dengan harga RM300. Masing-masing ada cas pantaran. Saya selalu umumkan ada cas pantaran, tapi bila sampai dekat telefon dekat khidmat pelanggan kami, dia kata, "Cik Man, tak ada kabur pun cas pantaran." Lain kali nak kabur, biar banyak sikit. Jadi tuan-tuan, memang ada cas pantaran, kerana botol tu kita bagi botol kaca, harga kita dah kurangkan. Dengan harga pasaran sarang burung walet pun memang mahal, tapi manfaat dan kebaikan dia sangat tinggi, kolagen dia yang sangat tinggi untuk membantu memulihkan kesakitan dalam tubuh badan kita. Jadi macam mana nak buat tempahan, macam mana nak telefon, sekarang ambil pen ataupun ambil telefon. Telefon kita segera di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi untuk promosi hari ini, edisi khas umrah kita, kempen beli dan menang, menang dia kemudian saya cerita. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang. Yang mana baru nak cuba, ambil promosi untuk hari ini yang 3 botol RM100. Jadi apa kata, jadi untuk kita berehat sebentar,
1: boleh, kita akan berehat berehat seketika dan selepas ini kita kembali semula bersama dengan Cik Azman. Kita dengarkan dulu lagu ini Fatimah HS dengan lagu yang berjudul Istana Cinta.

0: Mestika Klasik.
1: Ya, Mestika Klasik kita kembali semula bersama dengan Encik Azman dari NESQ. Tadi Encik Azman kena kongsi apa? Ada yang tak sabar ni, nak tahu ni.
2: Okey, yang pertama kita nak kongsikan buat anda yang terlepas dengar promosi kita hari ini, promosi kempen dan beli dan menang umrah, pakej umrah kita. Okey, untuk botol hari ini, botol 250ml kita datangkan harga asal RM89, 3 botol RM100 untuk combo yang pertama. Combo A lah. Combo B kita 10 botol dengan harga RM300. Jadi kempen beli dan menang tu macam mana, Cik Man? Okey, saya terangkan. Jadi di botol tu nanti, tuan-tuan, ada QR code. QR code tu nanti bila sampai di rumah tu, kalau abang-abang ke ataupun saudara saya dekat luar sana yang tak tahu nak isi, boleh minta bantuan anak-anak. Scan saja di QR code di kotak tersebut, nanti masukkan maklumat nama tuan-tuan, akan dia secara automatik akan masuk dalam sistem kami dan kami akan umumkan pada hari yang kita akan sebut nanti. NESQ nak mencari 20 orang pemenang untuk NESQ Travel Taja pergi umrah. Pakej seorang RM10,000. Ha, maknanya kalau pakej RM10,000 ni bukan bahasa sekarang, bukan kaleng-kaleng kan. Ha, tapi dia pakej yang orang kata lebih kepada banyak yang kita tak dapat tapi kita dapat dekat sana. Mungkin penginapan kita lebih dekat dengan Masjidil Haram, lepas tu nanti dapat naik kereta api yang laju, lepas tu nanti ada tempat-tempat dengan makan yang hebat-hebat dekat sana. Pengalaman mungkin dalam hidup kita sekali kita. Kita tak tahu, anak-anak dengar sekarang. Mungkin ibu dan ayah ada waktu solatnya ataupun ada tengah kita bawa-bawa, rasa tahun ni nak pergi umrah kan. Mana tahu nawai tu anak kita yang beli dengan harga RM100, niat nak bagi dekat ayah, niat nak bagi dekat ibu. Tapi bila kita masukkan nama, tiba-tiba esok nama sekian, Saleh bin Mat, jadi pemenang antara 20 orang yang NESQ cari. Macam mana tak bersyukur, seronok kan. Jadi untuk anda hari ini, 3 botol minuman parti sarang burung walet dengan harga RM100, atau boleh ambil combo kita yang kedua, 10 botol RM300. Jadi terus ambil telefon dan buat tempahan sekarang, kerana kami buka promosi untuk hari ini sehingga jam 7 malam saja. Jadi kesempatan untuk korang, tuan-tuan, nak hantar cakap ke anak ke, dengar Radio Klasik ada segmen promosi ke, sempat lagi. Yang paling penting, ambil nombor telefon ini buat tempahan sekarang. 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi kalau nak cerita tadi bab jaga organ dalaman, jaga kesihatan, kalau ada masalah sakit-sakit itu, sakit ini, bacaan itu, kanan ini, jadi insyaAllah tuan-tuan, kita nak kawal, kita nak jaga tu badan kita. Ini kita berbalik kepada kolagen yang banyak, yang tinggi dalam sarang burung walet itu, membantu serta mencantikkan kulit. Jadi kalau amalkan selalu, kulit tangan, kulit kaki, kulit muka jadi cantik. Kalau tak tahu, nak tahu perubahan dia, hari ini kita minum, insyaAllah minggu depan dah nampak ada kesan-kesan positif dia. Kalau nak jadikan sebagai masker muka waktu malam, ambil sedikit, sapu saja di bahagian muka tuan-tuan, nanti biarkan dalam 15 minit macam tu, kita cuci, nanti kita tidur, kita tengok pagi besok ada rasa segar kulit wajah kita. Ui, nampak muda 2 tahun. Nanti pakai lagi 2 tahun nampak muda kan. Ingat kau umur berapa? Nampak umur 45 je, sedangkan dia dalam IC umur dah 60. Gembira macam tu hati kita kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang mana nak dapatkan untuk promosi hari ni, yang baru nak cuba, yang baru nak kena, banyak kali dah dengar tapi tak nak beli, hari ni RM100, ingat ada cas tambahan, ada cas tambahan untuk pantaran. Atau yang mana nak datang di mana-mana cawangan NESQ berhampiran dengan tuan-tuan, tak jadi masalah, tak ada cas pantaran. Tapi kalau yang nak beli barang sampai baru bayar ataupun nak membuat pembayaran terus secara transfer online, memang ada cas pantaran untuk pantaran. Alah, bolehlah, mana-mana pun memang ada cas pantaran kan. Delivery. Okey, jadi nombor telefon kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348, 016-200-4348. Selesai sudah 15 minit. Kejap aja rasanya. Macam tak rasa.
1: Tahu-tahu dah 15 minit.
2: Jadi sampai sini saja tuan-tuan, untuk saya bersama dengan anda ke udara lagi di lain hari, insyaAllah. Jadi nak cantik, Nak sihat, nak segar badan, nak bangun pagi rasa gembira, senyum untuk semua orang kan. Jadi kita seronok dalam keadaan sihat itu, insyaAllah dapatkan promosi NESQ sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Azman dari NESQ. Baik saudara, kita teruskan lagi hiburan, terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Berlalu memberikan saudara lagu paduan suara Datuk DJ Dev bersama dengan Sarina Hashim, Cinta Suci. 3.35 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebentar tadi tepat pukul 3.21 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah, manakala 3.23 minit petang di wilayah Persekutuan Labuan. Di Kuching, Sarawak, masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.41 minit petang. Johor Bahru, Johor, 4.06 minit petang. Kuala Terengganu, 4.12 minit petang. Kuantan Pahang, 4.10 minit petang. Kota Baru, Kelantan, 4.17 minit petang. Bandaraya Melaka, 4.13 minit petang. Seremban Negeri Sembilan, 4.14 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 4.17 minit petang. Ipoh Perak, 4.20 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, 4.23 minit petang. Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 4.24 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Iramli bersama dengan The Rhythm Boys, Oh Fatimah.

Cinta Suci, lagu paduan suara Datuk DJ Dave bersama dengan Sarina Hashim. Ini baru lagunya. Sebenarnya tadi merupakan lagu nyanyian Sunny Sahuri. Apa pun, terima kasih untuk saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik waktu ini, yang sedang memandu, dia ni doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau ada info trafik juga nak dikongsikan bersama dengan saya, mungkin ada kesesakan luar biasa ataupun kerja-kerja pembaikan jalan dekat mana agaknya, boleh kongsikan juga menerusi WhatsApp Radio Klasik. Dan saudara jangan lupa, satu hari saja lagi. Apa? Saya rasa mesti semua dah tahu. Esok antara masa yang dinantikan, Belanjawan 2027 bakal membentangkan hala tuju demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih mampan. Jadi kepada saudara, jangan lupa untuk saksikan secara langsung menerusi TV Satu dan insyaAllah juga menerusi Radio Klasik pada pukul 3.30 minit petang. Baik, ada lagi dia nak kongsikan bersama dengan saudara. Kejap je lagi, kita nak teruskan lagi hiburan Fatimah M. Amin, Oh Teruna, dan juga lagu ini Datuk L. Ramli, lagu yang berjudul Puja.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
8: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
9: Belanjawan Madan ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
8: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
10: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
11: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
12: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
8: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Dato' Malik Rizwan dengan klip-klip Ku Sangka Api. Baik saudara, kita dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an yang akan terus menghiasi petang saudara. Tapi sebelum tu, Diani nak terus bacakan ucapan-ucapan seperti yang dijanjikan. Saya nak ucapkan selamat petang untuk Abang Azizan Said. Dia kata kalau tadi Wani, sekarang Diani pula. Tak boleh pergi ke kedai lah nampak gayanya. Jangan pergi ke kedai lagi. Tunggu setia dengan Radio Klasik. Kalau nak pergi pun tak apa, boleh. Pastikan Radio Klasik sentiasa menjadi pilihan. Baik, selamat petang juga untuk Kak Radin Halimah yang berada di Johor Bahru. Juga kita ada Kak Tipah Sakijani yang berada di Parit Sulong. Katanya walaupun tak menyapa dari awal, Radio Klasik tetap dengar dari awal pagi hingga kini. Terima kasih banyak untuk Kak Tipah Sakijan. Juga kita ada Acik Sadiah Othman, selamat petang. Juga tak dilupakan, kita ada Tok Mio yang berada di Taiping, Manda Izzat di Sungai Petani, Yusuf Muhammad Dana di Seremban. Tak dilupakan juga ada Mat Daud Ahmad yang berada di Kuala Nau. Juga ada Shidi yang berada di Alustar Kedah. Apa khabar agaknya ya? Juga kita ada Zai Abu Bakar dari Ipoh, layan lagu-lagu terbaik dalam Mestika Klasik. Terima kasih banyak. Juga kita ada Ishak Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim. Terus layan Mestika Klasik sambil minum petang. Cuaca berkabus dan berkurangan sebab semalam hujan turun lebat. Alhamdulillah. Dan ini pula seterusnya kiriman dari Rizal Pekan yang berada di Paloh, Keluang. Juga kata, salam Mestika Klasik buat keluarga yang mana mengenali diri saya di Paloh. Tengah berniaga sambil layan Radio Klasik. Lagu yang mengimbau kenangan lama. Saya akan terus mengimbau lagi lagu-lagu yang akan terus menjadi kenangan untuk saudara, seperti lagu ini Husaini B, lagu yang berjudul Aku Tetap Berdoa. Dan selepas itu kita dengarkan Datin Orkid Abdullah, lagu yang berjudul Carilah Ganti.

0: menggamit kenangan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Wah, dengarkan juga ya, Mestika Klasik, sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
4: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
3: Istimewa di Radio Klasik.

Dato' Francisca Peter dengan Akulah Kekasihmu, lagu petikan dari filem Syurga di Pintu Neraka pada tahun 1986. 4:08 minit petang, baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4:17 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tu kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Datuk Hil Ami, lagu yang berjudul Daku Kau Lupakan. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sementara tadi tepat pukul 4.17 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Suhaimi Mior Hassan, lagu yang berjudul Rus. Dan selepas itu kita dengarkan lagu paduan suara S. Ahmad bersama dengan Faizah Nur, Aku dan Dia.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
0: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

Maria dengan Akukah Terlewat, lagu rakaman tahun 1984, menghampiri pukul 5 petang. Seperti biasa, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang, dan dia ni akan kembali semula selepas pukul 5 petang nanti untuk bersama dengan saudara. Jadi jangan tukar siaran saudara. Seperti biasa, terus kekal dengar menerusi frekuensi mahupun menerusi RTM Klik. Baik, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Latif Ibrahim, Tak Tahu Apa Sebabnya.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah cara, gaya atau ragam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
1: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sihat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panduan pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
2: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin jerbu ini menghadkan sedikit aktiviti, tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi sedia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPU bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Cut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
5: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir dua kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina Roy Vicen Trinidad mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. Itu Shen Rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja. Hai, Cik Saif. Ha? Nak ambil barang yang Shima pesan pagi tadi ke?
1: Yalah, Suraya. Pesanan permaisuri tu, tak boleh abai tau. Sekejap lagi kalau mengajuk, susahlah saya.
0: Tahu pun. Ni. Barang-barang dapur yang Shima pesan, semua dalam kotak ni. Tadi dia tak nak bawa balik. Dia kata nanti Encik Saif ambil dan bayar.
1: Macam tu lah. Dia beli, saya bayar. Ha, saya beli pun saya bayar. Memang saya ni asyik kena bully je ke dengan Shima ni.
0: Sayang bini tak?
1: Ha, sayanglah.
0: Itu bukan bully. Itu cubit-cubit manja suami isteri. Kalau kes bully macam kat sekolah tu. PM dah pesan, jangan disembunyikan semata-mata risau jejaskan image sekolah.
1: Memang patutlah macam tu. Kena lapor segera untuk tindakan lanjut. Biar keselamatan dan kebajikan murid terjamin.
0: Betul lah tu. Sebenarnya, langkah-langkah yang sewajarnya dah dilaksanakan. Cuma itulah mungkin masyarakat belum tahu secara menyeluruh lah kan. Sistem disiplin murid ditambah baik. Suara, pandangan dan masalah mereka didengar.
1: Itu betul. Yang penting, kukuhkan polisi pelindungan pelajar dan laksanakan saringan minda sihat untuk kenal pasti isu yang boleh menjejaskan kesejahteraan murid. Lagi-lagi mental dia bang. Pada peringkat awal.
0: Dan lagi satu, setiap sekolah pun memang ada CCTV kan? Mudah untuk pantau persekitaran sekolah.
1: Suraya. Kerajaan pun dah peruntukkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV RM3 juta. Untuk sekolah harian, RM5 juta untuk sekolah berasrama penuh. Itu belum lagi peruntukan untuk tahun depan. Kuasa berkaitan disiplin pun kena diperkasakan, Suraya.
0: Dengarnya, guru bimbingan dan kaunseling dan pembantu warden asrama pun ditambah juga kan? Lepas tu, polis diraja Malaysia PDRM pun boleh masuk ke sekolah pada bila-bila masa kalau nak buat pemeriksaan, kan?
1: Macam tu lah tugas seorang anggota keselamatan, Suraya. Berhikmat untuk rakyat. Dah jadi tanggungjawab kami sebenarnya. Jangan kata masuk sekolah, berhujan, berpanas. Kami dah sedia.
0: Amboi. Penuh semangat nampak. Tapi yang Suraya tahu, Encik Saif ni masuk taska memang tiap-tiap hari kan?
1: Itu memang wajib lah. Hantau dan jemput tuan taska pergi kerja. Tak boleh lah tidak. Tetap dan berpencin.
0: Tadi kata sayang bini kan?
1: Sayanglah.
2: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik. Mestika Klasik.
0: Mestika Klasik 5:19 petang. Baiklah saudara, sebentar tadi telah pun kita ikuti untuk ulangan cubit, cubit manja. Itu kisah di Taman Menggamit Kenangan hari ini. Esok pula apalah agak kisahnya ya. Jangan lupa untuk dengar cubit-cubit manja setiap hari Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan siaran ulangannya 5:15 petang. Dan yang dinanti-nantikan seketika nanti 5:30 petang, kita akan ikuti Aku, Dia dan lagu Adila. Dan Adila hari ini merupakan terbitan Nadia Ahmad, disampaikan oleh Syazmil Izwan dan merupakan kiriman Haji Zulkifli bin Muhammad Top yang berada di Ipoh Perak dengan tajuknya Dari Ipoh ke Ranah Minang, dengan 3 buah lagu yang akan diputarkan. Ayam dan Lapeh, lagu nyanyian Anita Sarawak. Ubekkan Denai, lagu nyanyian Datuk Aisyah. Dan juga Cinto Baderai, lagu nyanyian Ramlah Ram. Baiklah saudara, selepas pukul 6 petang nanti saudara akan ditemani Rohani Asrul Bakar yang akan terus bersama dengan saudara dalam Ritma Klasik 6 hingga 12 tengah malam. Jadi sebelum saya nak tutup tirai untuk Mestika Klasik, lagi sekali saya nak ajak saudara sama-sama untuk saksikan pembentangan Belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, pada esok 3.30 minit petang menerusi saluran TV1. Dan pastinya Belanjawan 2027 mencerminkan keprihatinan Kerajaan Madani yang terus mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan setiap yang diperuntukkan akan dimanfaatkan secara optimum dengan melaksanakan pelbagai inisiatif sedia ada dan baharu selari dengan hala tuju negara di bawah kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Baik saudara, tugasan saya berakhir sampai di sini. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.
0: Bingkisan coretan kenangan, aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Cuti sekolah baru-baru ni, aku berkesempatan mengikuti rombongan ke Padang, termasuk ke Bukit Tinggi, Indonesia. Kumpulan kami terdiri daripada 3 keluarga. Keluarga Haji Mazlan, keluarga Encik Azmi dan aku sendiri. Seramai 13 orang, kami menjejak Tanah Minang. Pesawat yang membawa kami dari Kuala Lumpur akhirnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Minangkabau. Dari balik jendela, bumi Sumatera Barat terbentang luas. Di bawah sana, hijau, berlapis-lapis. Sesekali di selang-seli atap rumah yang kelihatan kecil dari kejauhan, aku menarik nafas panjang. Akhirnya, ranah Minang. Ada perjalanan yang kita rancang dengan peta. Ada pula perjalanan yang kita rancang bersama harapan. Perjalanan kali ini barangkali kedua-duanya. Sebaik saja keluar dari lapangan terbang, udara Padang menyambut kami. Hangatnya terasa di wajah, tetapi di hati terasa nyaman. Sebuah kenderaan sudah menunggu untuk membawa kami menuju ke Bukit Tinggi. Pertama kali ke Padang ya Pak? Tanya pemandu itu. Iya, tetapi rasanya seperti pernah sampai. Mungkin kerana budaya kita tidak terlalu jauh. Benar juga, ada sesuatu yang terasa akrab pada bahasa, wajah, makanan dan cara masyarakat menyapa. Perjalanan menuju ke Bukit Tinggi bermula. Kota Padang semakin jauh ditinggalkan. Bangunan-bangunan berganti dengan kehijauan alam. Jalan mula agak berliku, seolah-olah membawa kami perlahan-lahan meninggalkan kesibukan kota menuju sebuah dunia yang lebih tenang. Tidak lama kemudian, kami tiba di Lembah Anai. Air terjunnya yang mengalir dari celah kehijauan hutan simpan menjadi persinggahan pertama kami. Deruan airnya seperti muzik alam yang tidak pernah kehabisan lagu. Aku berdiri agak lama di situ. Cantiknya, kata anakku Zara. Aku hanya mengangguk. Ada keindahan yang tidak perlu dijelaskan. Perjalanan kami diteruskan ke Museum Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ataupun PDIKM, tempat yang menyimpan dokumentasi dan informasi tentang kebudayaan Minangkabau. Di sini, perjalanan kami berubah daripada sekadar menikmati alam kepada mengenali sejarah dan warisan. Aku mula sedar bahawa ranah Minang tidak hanya indah pada pemandangan. Sungguh indah kerana mempunyai cerita. Selepas menikmati makan tengah hari, kami meneruskan perjalanan mengenali hasil tangan masyarakat tempatan. Kerajinan kulit dan sulaman pandai sikit memperlihatkan ketelitian tangan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Cantik sulaman ini, kata isteriku Hayati. Dibuat dengan sabar, jawab seorang penjual. Barangkali itulah rahsia sebuah warisan. Sesuatu yang bernilai tidak lahir daripada tergesa-gesa. Menjelang petang pula, kami tiba di hotel di Bukit Tinggi. Tubuh terasa sedikit letih selepas perjalanan yang panjang, tetapi hati masih mahu meneroka. Malam itu, sambil menikmati hidangan tempatan, aku terfikir hari pertama baru saja berakhir. Namun, ranah Minang sudah mula meninggalkan jejaknya dalam ingatan.

Hari kedua, selesai bersarapan, kami dibawa menuju ke Lembah Harau. Semakin jauh perjalanan, semakin menakjubkan pemandangan. Tebing batu menjulang tinggi, seolah-olah menjadi dinding semula jadi yang mengapit perjalanan kami. "Macam lukisanlah," kata Izzuddin, anak kepada Encik Azmi. Dia juga menantu kepada Haji Mazlan dan Kak Ju. Aku memandang keluar jendela. Bezanya, lukisan boleh kita simpan. Pemandangan ini hanya boleh kita simpan dalam ingatan. Lembah Harau membuatkan kami terdiam seketika. Ada tempat yang terlalu indah untuk dibicarakan. Dari Lembah Harau, perjalanan diteruskan menuju ke Keluk Sembilan. Jalan yang berliku-liku merentasi kawasan berbukit itu memperlihatkan bagaimana manusia belajar berdamai dengan bentuk muka bumi. Di satu sisi, alam dengan segala keagungannya. Di sisi yang lain, manusia dan segala ikhtiarnya. Selepas makan tengah hari, kami kembali ke Bukit Tinggi dan singgah di Pasar Atas. Di sinilah wajah kota terasa lebih hidup. Suara penjual berselang-seli dengan langkah pengunjung. Pelbagai barangan tempatan memenuhi ruang. Kemudian, kami menuju ke Jam Gadang. Menara jam yang menjadi ikon Bukit Tinggi itu berdiri megah di tengah kota. Kami mengambil gambar, tetapi aku tahu gambar itu tidak akan mampu menangkap sepenuhnya perasaan berada di hadapannya. Petang semakin beralih. Hari kedua mengajar kami bahawa sebuah kota tidak hanya dikenali melalui bangunan dan mercunya. Kota dikenali melalui denyut kehidupannya. Hari ketiga, kami meninggalkan Bukit Tinggi untuk menuju ke Tabik Patah. Perjalanan terasa damai. Kabus dan kehijauan bukit mengiringi perjalanan. Kami singgah di oleh-oleh Uni Hakim sebelum meneruskan perjalanan ke sebuah kilang kopi tradisional. Bau kopi yang semerbak memenuhi ruang. "Harum betul," kataku. Pekerja di situ tersenyum. "Ini kopi kampung, Pak," aku ketawa kecil. Kadang-kadang, sesuatu yang paling sederhana itu adalah paling lama tinggal dalam ingatan. Perjalanan diteruskan ke Istana Pagaruyung, pusat kebesaran Minangkabau. Bangunan dan bumbung gonjongnya berdiri gagah, seolah-olah mahu memberitahu bahawa sejarah bukan sesuatu yang mati. Sejarah masih berdiri, masih dilihat dan dikenang.

Selepas makan tengah hari, kami menuju ke kampung terindah Tasik Singkarak. Air tasiknya terbentang luas. Angin bertiup perlahan. Aku berdiri memandang permukaannya. Kalau duduk lama-lama di sini, boleh lupa nak balik ni nanti, kata anakku Muhafiz pula. Kami ketawa mendengarnya. Mungkin sebab tempat ni macam tidak meminta kita berbuat apa-apa. Cukup duduk dan melihat. Petang membawa kami ke padang panjang. Kemudian menikmati talago sebelum kembali ke Bukit Tinggi. Hari ketiga berakhir dengan rasa yang sukar dijelaskan. Kami datang mencari tempat. Tetapi sedikit demi sedikit, tempat itu pula menemukan sesuatu dalam diri kami. Hari keempat membawa kami ke Ngarai Sianok Panorama Baru. Di hadapan terbentang lembah yang luas dan kehijauan. Tebing-tebingnya mencipta sebuah panorama yang membuatkan mata mahu terus memandang. Selepas itu, kami menuju ke Sungai Landia dan Lawang Park. Dari kawasan tinggi, pemandangan Tasik Maninjau terbentang jauh di bawah. Subhanallah, terlepas kata itu dari bibir. Tidak ada dialog panjang selepas itu. Kadang-kadang alam membuatkan manusia kehabisan kata. Petang itu kami menuju ke pantai Muaro Padang. Kemudian singgah di jambatan Siti Nurbaya dan pantai Air Manis. Laut terbentang di hadapan mata. Angin pantai membawa rasa yang berbeza daripada udara dingin Bukit Tinggi. Hari yang bermula di pergunungan berakhir di tepi laut. Begitu juga kehidupan. Kadang-kadang kita perlu mendaki sebelum akhirnya sampai ke hamparan yang luas. Malam itu kami bermalam di padang. Esok perjalanan pulang menanti. Hari kelima, pagi terakhir terasa sedikit berbeza. Kami menuju ke Siti Tua Padang, kemudian singgah di Kampung Cina dan Masjid Raya Al-Mikraj sebelum bergerak menuju ke lapangan terbang. Kenderaan terus meluncur. Aku memandang keluar jendela. Padang perlahan-lahan tertinggal. 5 hari terasa begitu singkat. Kami datang dengan kamera untuk merakam pemandangan. Kami pula pulang dengan cerita setelah melihat rumah gadang, lembah, tasik, gunung dan laut. Tetapi kami akhirnya membawa pulang sesuatu yang tidak dapat dibeli di mana-mana, iaitu kenangan. Jumpa lagi Ranah Minang, bisikku. Pesawat mula meninggalkan bumi Sumatera Barat. Dari udara, segala-galanya kembali menjadi kecil. Namun anehnya, semakin jauh kami meninggalkan Ranah Minang, semakin besar kenangannya dalam hati. Aku akhirnya mengerti bahawa perjalanan bukan tentang berapa banyak tempat yang sempat kita kunjungi, tetapi berapa banyak makna yang sempat kita bawa pulang. Ranah Minang telah meninggalkan cukup banyak makna untuk dikenang. Sesungguhnya, ada perjalanan yang tamat di lapangan terbang tetapi terus berjalan di dalam ingatan. Di telingaku terngiang-ngiang pantun orang Minangkabau. Paika Bukit Tinggi, indahnya pasti. Singgah Sabanta di tanah Minang. Jawah di mata, dakek di hati. Kasih di Ranah Minang, tetap dikonang.

Radio Klasik. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Antara hujan dan air mata rindangan Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu yang diterbitkan pada tahun 1989 membuka tirai ritma klasik pada petang ini. Semoga hujan yang turun akan membersihkan ruang udara kita yang tercemar, yang dilanda oleh cerupu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya dalam ritma klasik. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Diani Syazlina yang telah pun menemani saudara dalam Mestika Klasik dari pukul 2 petang hingga 6 petang tadi. Kini giliran saya, Asrul Bakar ataupun AB, akan menyambung tugasan dalam Ritma Klasik dari pukul 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Baiklah, saudara, hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026. Masih bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baiklah, selepas ini diharapkan saudara pandu cermat dengan lagu Pandu Cermat Hati-Hati, nyanyian daripada Andy Lala dan Tushy. Seterusnya, Sabar Menanti, kumpulan Fahrenheit. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: bagi dua roti canai bikin lebar-lebar punya garingnya.
1: Ah, siap.
0: Hai, ada apa? Kau tengok belum apa-apa dah siap?
2: Ya lah, aku heran. Ini macam

Radio Klasik menggamit kenangan diorama merentas zaman. Baru saja berlalu lagu Caca Berniaga, nyanyian daripada M. Sharif dan Pak Mantelo. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya seawal pukul 6 petang tadi. Antaranya Kak Muzila Temon dari Bukit Kapar Kelang, Pak Chu Murizam Kampung Namek Si, Khairuddin Kelandajaya, Emma Raima Negara Brunei Darussalam, Pak Mat PJ, Acik Nawalamat dari Pulau Tiga, Parit Perak, Min Rahim, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, Kak Kasma dari Bangi, Atih Yaakob dari Kampung Jaging, Port Dickson, Cikgu Zaini, Simpan 4, Pulau Pinang, Mat Daud Ahmad, Kuala Nau, Kak Halifah Kajang, Pak Maun, Kinarut Papar Sabah, Kak Wan Nurizah, Zaliha Hussein dari Ipoh, Kak Mas Alustar, Alang Din, Bukit Beruntung Rawang, Abang Din Banjari, Batu Pahat, Johor, Pak Jenal, AU1, Taman Keramat, Ras Zarina, Pematang Kuang, Seberang Perai, Kak Roya Jack, dari Kuching Sarawak, Roza Razali, Kuching Sarawak, Tok J, Kampung Kelapis Inas, Johor. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana terus setia bersama Radio Klasik. Selanjutnya, Joget Kaki Lima, Datuk Zalan Zainuddin dan berapakah hantaran Junaina M. Amin. Radio Klasik menggamit kenangan.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara kerana terus setia bersama Radio Klasik. Saya akan bacakan beberapa kiriman datang daripada Pak Chu Murizam, Kampung Namik Sik. Katanya semoga sihat selalu. Salam ritma klasik buat semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Frekuensi di tempat saya 94.9 MHz. Kak Muzila Timun, apa katanya? Bukit Kapar Kelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Semoga dipermudahkan urusan hari ini. Cuaca gelap jerebu ketika ini, duduk je dalam rumah tak keluar-keluar. Dengar Radio Klasik peneman sepanjang masa, dari awal pagi hingga tutup tirai ritma klasik. Terima kasih peminat tegar Radio Klasik nombor 1 katanya. Terima kasih Asrul Bakar kena menyapa. Abang Khairuddin, selamat bersiaran di udara petang kami, semoga sihat sejahtera. Dan juga buat pendengar setia Radio Klasik, stesen kesayangan bersama DJ-DJ kesayangan, semoga lagu-lagu ini akan sedap-sedap belaka. Baik, kita akan teruskan di penghujung jam yang pertama ini dengan lagu Action Saja di sini, nyanyian Ismailif. Kita akan teruskan Radio Ritma Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Regama Class.
1: Radio Klasik, kami kenangan Irama Mentas Zaman. Kita telah berakhir, telah berada di jam yang pertama, yang terakhir. Sekarang menunjukkan pukul 6.54 minit petang. Lagu seterusnya, Cinta Dulu, Cinta Sekarang, nyanyian Tan Sri Dato' SM Salim dan Yang Tak Berbeza, Didi Jamil. Radio Klasik, menggamit kenangan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kamu solat dengan memakai sehelai kain dalam keadaan bahunya tidak tertutup oleh sesuatu pun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 49 hingga 51.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang ghaib yang kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya, kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah." Ya.

0: Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

saya Haji Halimah Mesin. Saya memang minat lagi dulu kan. Sebab apa dia duduk asyik ni, dia kata betul lah kalau dia kata menggamit kenangan. Dia mengimbau segala kisah-kisah, lagu-lagu yang disiarkan tu memang ada kadang-kadang kena mengenai dengan diri-diri sesak orang, termasuklah diri saya.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.45 minit malam. Baiklah saudara, matahari telah pun melabuhkan tirainya bagi saudara yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sebilangan dengannya. Mari kita bersiap sedia untuk menghormati waktu solat waktu maghrib. Untuk yang memandu, pandu berhati-hati. Biarlah lambat, asal selamat. Baik, selepas ini kita akan tenangkan minda dengan seleksi lagu-lagu yang lebih santai. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang terus menyapa saya seawal pukul 6 petang tadi. Tak sempat saya bacakan di sebelah petang. Dan saya cuba bacakan yang terkini daripada alias Mama alias Ismail. Oh, Dapur alias katanya. Apa nama lagu yang berkumandang ni? Junaina. Okey, saya terlupa tadi untuk mewar-warkan lagu Air Mata Semalam, Junaina M. Amin, yang diterbitkan pada tahun 1973. Seterusnya lagu Angin Malam, Beri Mantika dan Kalau Rindu Datin Rafi Abuang, yang diterbitkan pada tahun 1980. Seterusnya, apa kata Rosa Razali? Terima kasih di atas silaturahim katanya. Sama-sama. Seterusnya, Mak Ndak Izzat Petani. Selamat kembali bertugas di segmen Ritma Klasik. Semoga tenang dan senang, insyaAllah. Nur Aminah Taman Temara, Ipoh Perak, selamat tugas. Nak makan malam, layan Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih DJ, sama-sama. Kak Radin Halimah dari Johor Bahru, ucapan selamat berkonti juga semua rakan-rakan. Semua rakan-rakan Radio Klasik menggamit kenangan di mana saja. Itu dia. Kenapa hari ini lagu? Dr. Sarah. Assalamualaikum, saya Dr. Sarah Soraya dari London, United Kingdom, jauh. Terima kasihlah menjumpa saya di sini. Kenapa hari ini lagu yang diputarkan hanya lagu dari penyanyi lelaki? Penyanyi lelaki? Baru saja kita siarkan Junaina M. Amin. Mungkin sebelah petang tadi. Mood kita nak mood yang agak ceria sikit lah. Maklumlah, balik kerja. Selanjutnya Abang Nen Banjari, apa ceritanya? Untuk isteri Fadila yang sedang berkemas-kemas, nak ke mana tu? Dan masak barang keladi, masak asam pedas dan ikan pelaling goreng, ulam petai dan ikan kering, bulu ayam tak masin. Kering bulu ayam tak masin, ikan kering bulu ayam tak masin. Tetap layan Radio Klasik frekuensi 93.6 di Batu Pahat. Kak Anas Layang, orang kampung saya ni. Kak Anas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ruhaya Jack dari Kuching, Sarawak, berkatanya, salam Ritma menggamit kenangan. Semoga selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria, insyaAllah. Samis Aksah dari Air Putih, Kuantan, Pahang, salam Radio Klasik. Kak Rosonia Kuang, Selangor, DJ Ensem pula dah. Hai, selamat petang DJ AB, bersiaran 6 hingga 12. Hajah Sarya Haji Karsid Serenak. Selamat menunaikan solat pada maghrib pada sahabat pendengar Radio Klasik nombor 1 dulu dan kini. Pak Lohab dari Kampung Tupai. Sik Kedah. Dok makan ubi kayu katanya, rebus pagi ni, mai makan. Ni tadinya. Di sebelah petang tadi, apa katanya? Buat ucapan pada Elias, salam maghrib sahabatku. Tu dia. Di sebelah petang tadi. Mentua Tan Kuching, Sarawak. Angin sepoi-sepoi bahasa di sini. Di Sarawak. Katanya sajian lagu-lagu menarik halu telinga, iramanya tetap rancak, amat menghiburkan. Baik, putarkan lagu Ku Bawa Rahsia Hati, Nasir Wahab, insyaAllah. Sebenarnya kepada pendengar tegalnya Kak Min, katanya tujukan lagu untuk Kak Sieng Mok Martin, Kak Siondok Kevin, Sayut Mok Ringgong Mary, Johnny, Rokia Atum, Pia Rona, Makcik Miok Muk Nyayeng, Pakcik Alung Mak Dona, Nicholas Steres, Bak Renu Simon, Segel Clement. Salam ikhlas daripada Mentua Tan dari Kampung Punau, Panarisin, Kuching, Sarawak. Tok J dari Kampung Kelapi, Inas Johol, Razarina Permatang Kuang, Seberang Perai. Katakan semoga ceria dan selamat bersiaran. Jom layan Radio Klasik sambil minum petang tadi, eh. Baik, kita akan teruskan dengan lagu seterusnya, Cuita. Nyanyian daripada Salim dan Curiga Ning Baisura. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia.

0: melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
1: Perkembangan di Pulau Balabak sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baharu terhadap peningkatan inflasi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masuk pukul 9.16 malam. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia bersama dengan Astrol Bakar dalam stesen kegemaran saudara Radio Klasik. Dan kita dah masuk ke segmen santai malam. Waktu begini selalunya waktu terbaik untuk luangkan masa dengan keluarga atau layan-layan selepas seharian penat bekerja. Baiklah, saudara, kita akan teruskan ritma klasik kita. Tapi sebelum tu, saya akan ingin berterima kasih kepada yang terus bersama dengan saya, Kak Tipah dari Parit Sulong, Kak Eton, Palong Tujuh, Acu Ad Meru Ipoh, Rimbal Noor, Yasmin Syahira, Man Pandanjaya, Muhammad Noor Feda, Palong Empat, Negeri Sembilan, Ina Tuaran Sabah, Kak Halifa dari Kajang, Abang Kerudin terus setia bersama dengan Kak Mas Alustar, Hamidino, Alo Pongsu, Haji Bari, Haji Ramli, Kak Muzla Timon masih lagi setia bersama saya dan Roza Razali dari Kuching, Sarawak. Baik, kita akan teruskan ritma klasik di jam yang ketiga. Maksud kita jam yang ketiga ini menghampiri jam yang keempat. Pukul 10 nanti, jangan lupa kita akan bersama dengan Nostalgia di Klasik. Lagu seterusnya Cempaka di Rembulan, kumpulan Spring. Seterusnya Lodeh Mak Lodeh, nyanyian daripada Anita Sarawak tahun 1976, dan Belum Jodoh, nyanyian daripada Sali Yaakob. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan diorama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan saya. Sekarang masuk pukul 9.30 minit malam. Kepada yang terus menyapa, saya akan bacakan beberapa kiriman. Saya cuba habiskan. Kak Min Rahim. Apa katanya? Kak Min Rahim. Selamat malam. Jangan lupa pukul 10 malam nanti nostalgia di klasik lagu dari Piring Hitam dan filem dulu yang sentiasa ditunggu-tunggukan. Siarannya tanpa jemu sambil rehat sebelum mata mengantuk. Apa katanya pantun sebelah petang tadi, bukit bukau melangkah jauh di tarah orang di waktu malam. Radio Klasik tetap berlabuh melepaskan rindu di masa silam. Sedap bantunya. Seterusnya Pak Long Wahab dari Kampung Tupai. Kampung Tupai si Kedah. Apa katanya malam ni? Oh, sedapnya dia hantar gambar. Makan nasi goreng je mai makan DJ katanya. Nasi goreng, ikan kering, ikan masin. Alhamdulillah rezeki. Kak Alijah Talib Panerok Pontian. Kata je selamat malam dan selamat tugas. Radio Klasik tetap nombor satu di hati. Sangat Kidin dari Batu Putih, Batu Pahat, Asmah Jamiran Pagoh. Sebelum lena layan dulu Radio Klasik. Setiap hari terus layan. Walaupun DJ tak layan. Sudah kata DJ tak layan. Tengok. Baru je nak kita layan ni. Dua kali hantar lah tu. Tak apa, kita terus layan yang lain pula. Assalamualaikum Pak Dak Harun dari Taman Sena Labu Besar Kulim Kedah. Katanya adalah pada malam ni. Seterusnya Zali Hausin dari Ipoh Perak. Ipoh teruk sikit jerebu macam malam dah. Katanya setiap lagu pilihan, banyak lagu lawak, lagu yang dilala, lagu Pak Mantelo teribu sangat katanya. Baik, terima kasih. Rasmiza Zakaria dari Genting Highland di Kedinginan. Tempat sejuk ni. Selamat berkunti mendengar frekuensi 98.3. Layan lagu terbaik. Semoga sukses. Selanjutnya, Jibari Jeram Mengkuang Bido. Minat setia tak tahu. Jemu-jemu, tak tahu jemu-jemu katanya. Tak tahu eh. Amidino, hantar gambar kenangan bersama dengan pelakon-pelakon lama. Bersama dengan Maui. Bergambar bersama dengan Maui dan juga pelakon, saya lupa namanya. Kak Alifah Kajang. Orang kampung. Siaran taknya lama dah tak dengar IB ke udara. Rasa tenang dan senang di jiwa. Itu dia tagline saya tu. Terhibur sangat dan rasa tenang di jiwa. Ina Tuaran Sabah. Apa katanya sambil buat kerja rumah sambil dengar rakaman klasik. Lagu-lagunya sedap didengar. Semoga sihat selalu. Amin. Muhammad Nur Feda Palong Negeri Sembilan. Katanya hadir Iman Pandan Jaya. Saya makan goreng tom yam. Nasi goreng tom yam. Telur dadar, Nest Ice. RM29 katanya. Keras hidup ni, tu dah. Kan? Kena carilah tempat-tempat yang murah sikit lah. Kan? Rimba No Yasmin Syahira. Malam ni saya suka. Malam ni saya suka. Rimba. Best lagu-lagu malam ni saya suka. Oh, lagu. Okay. Baik-baik. Acu Edi Meru Ipoh. Selamat bertugas. Seterusnya Eton Palung 7. Apa katanya hari ni lemau sikit lah. Badan tak apa-apa selesa. jerbu pedih mata. Itulah duduklah, banyak duduk di rumah. Nak keluar tu pakailah pelitup muka. Kan. Sebenarnya Kak Tipah. Kak Tipah Parit Suruh, Parit Sulung, Parit Sulung. Tu dia. Selamat malam. Selamat bertugas dan Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan. Alhamdulillah selesai. Ada lagi? Ada lagi lah. Oh, tak apa, kita dengar lagu dulu. Cinta Badarai. Ram-laram. Terbitan tahun 1992. Kias Pansuri, Dato' M. Nasir dan Telatah Hidup. Aman Shah. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pakar geopolitik Profesor Dr. Azmi Hassan menyifatkan pengalaman sebelum ini menunjukkan pendekatan itu mampu membuka jalan kepada pelaksanaan tindakan susulan dan penyelesaian pelbagai perkara. Katanya, keterbukaan Malaysia untuk terus berdialog tidak bermaksud mengetepikan prinsip berhubung perkembangan di negara itu. Malaysia dalam ASEAN secara globalnya dianggap penegur tega yang sering memberi kritikan terhadap Myanmar dalam proses mereka menuju demokrasi. Jadi dalam hal ini penting untuk Myanmar kembali kepada demokrasi supaya dapat kembali ke pangkuan ASEAN, katanya kepada RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Prabowo Subianto menerusi satu panggilan dalam talian. Situasi jerebu ini memang pada tahap sangat membimbangkan. Justeru saya telah menghubungi Presiden Prabowo dan beliau

0: baru Indonesia Mambo. Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggambit kenangan diorama merentas zaman. Tibalah masanya kita beralih kepada Nostalgia di Klasik pukul 10 malam hingga 11 malam. Kita akan teruskan dengan lagu Si Pengacau yang diterbitkan pada tahun 1970. Nyanyian dari Alias Kongo dan Zainal Yunus. Seterusnya Lenggang Lenggo, nyanyian Zahorin Zakaria yang diterbitkan pada tahun 1967. Dan Puteri Menangis, irama Ghazal, nyanyian daripada Julia yang diterbitkan pada tahun 1961.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Saya tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jana mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana masa lagi seterusnya bersama dengan Radio Klasik. Kali ini kita berada dalam segmen Nostalgia di Klasik, 10 malam hingga 11 malam. Saya akan bacakan beberapa kiriman datang daripada Acik Fatimah Zah yang berada di Muar Johor. Katanya, salam semua anak cucu Tok Mak rindui buat DJ AB yang berkonti malam ini. Nostalgia, lagu memang terbaik, sedap didengar. Seterusnya, Hashim Awang, Batas Raja Wang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti sambil kena biskut dengan kopi O panas sambil layan Radio Klasik, katanya. Acik Nur Malamat, Pulau Tiga. Makcik nak lagu Dato' Ahmad Jais, Hujan Malam. Baik, seterusnya, Jejak Keidaman dari flat Seri Selangor. Ucapan untuk Sharifah Fatimah, kalau sakit tekak tu jangan makan yang berminyak ya. Itu je DJ AB, terima kasih. Saya Jejak Keidaman. Ya. Haji Ujang. Haji Jaafar Ujang. Dari Kampung Talang, Kuala Pilah. Assalamualaikum DJ Bertugas. Dengar lagu-lagu yang menarik dari Radio Klasik sambil menonton tilawah Al-Quran di TV. Terima kasih kerana membacakan kiriman saya sebentar tadi. Sama-sama. Pakcik Fazil dari Damansara Damai, Petaling Jaya. Keadaan jerbu kat sini teruk. Malam ini nak rehat sambil mendengar Radio Klasik. Sebenarnya, Asmah Jamiran Pago. Selamat malam dan semoga terus bersemangat. Semoga lagu-lagu yang dikeudarakan menghiburkan remaja purba yang lagi layan Radio Klasik. Remaja purba. Tok Mio, Taman Simpang, Taiping. Peminat tega Radio Klasik. Lagu-lagu malam ini memuaskan. Terima kasih, DJ. Sama-sama. Abang Finn Tawau. Selamat malam. Selamat mendengar siaran Radio Klasik yang terbaik kepada sahabat-sahabat di mana saja berada. Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Selamat malam dan semoga ceria dengan tugasan malam ini. Sambil rehat-rehat, tetap layan Radio Klasik. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu filem Caparinho, filem Tunang Pak Dukun yang diterbitkan pada tahun 1960, nyanyian Ramah Ali, Abdullah Cik dan Puan Sri Saloma. Seterusnya, filem Siti Muslihat dengan lagu Tumbuk Padi yang diterbitkan pada tahun 1966, nyanyian Nomadiah, Rahimah Simin dan S. Mariam. Dan filem Miang Keladi yang diterbitkan pada tahun 1968 yang dinyanyikan oleh Datin Paduka Culi Sudiro.

perlahan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk maklumat para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 9 hari bulan Oktober 2026 hari Jumaat, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit di antara jam pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat adalah Lembah Klang dan kawasan sekitarnya. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di RTM Kuala Lumpur dan pemancar Telekom Malaysia di Gunung Ulu Kali. Baiklah, saudara, saya akan bacakan beberapa kiriman datang dari Pak Wan Bubu Lambuk, Bandar Jaya. Nak ucapkan selamat menyambut hari lahir buat Adit Wira Abdullah sepupuku hari ini. Selamat menyambut hari lahir buat sahabat SMR 1968 Muhammad Rom alias hari ini. Juga cucuku Aina Hadira di Universiti Malaysia Terengganu 2 hari yang lalu. Semoga semua sihat dan ceria selalu. Seterusnya, Mas dari Alostar katanya baru pulang dari perjalanan dan selamat beristirahat katanya. Seterusnya, Muzila Timon dari Bukit Kapar Klang, sebelum melalakkan mata, layan dulu lagu-lagu nostalgia dan temankan DJ Astrul Pakar sebelum menutup tirai ritma klasik 12 malam ini. Seterusnya, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak katanya hadir pada malam ini. Mazlan bin Tompang, Sengkarang Batu Pahat, Jerbu masih ada lagi sambil dengar lagu-lagu klasik sangat terhibur. Kaida Tarman dari Felda Palung Timur 02 Segamat. Sahabat-sahabat yang belum tidur, kita geng layan radio klasik, dengar lagu-lagu nostalgia mengimpau memori silam. Ceriakan hati sambil santai malam Jumaat. Selepas selesai baca Yasin, kirimkan pada arwah-arwah yang telah meninggal dunia serta doanya, moga diterima Allah. Amin. Baiklah, saudara, kita akan teruskan nostalgia di klasik pada malam ini dengan lagu nostalgia Ayo Ayo Hey yang diterbitkan pada tahun 1963, nyanyian Datin Fatimah Huri, Ayam dan Lapeh, juga pada tahun 1963 oleh Oslan Husin dan Serunai Malam. Pada tahun 1961, Tuti Daulay, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman para pendengar, akan berlaku gangguan siaran radio FM pada 9 hari bulan Oktober 2026, hari Jumaat. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam hingga 5 pagi. Kawasan yang terlibat adalah kawasan Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kodek oleh pihak TM Telekom Malaysia di pemancar Menara Kuala Lumpur. Baiklah, saya akan terus bacakan kiriman yang masih lagi berbaki. Datang daripada Akak Kamaruzi Haji Tamlis. Katanya sentiasa mendengar radio klasik. Lama tak dengar DJ AB bersiaran. Akak sedang menjahit seluar anak sekolah. Dapat dengar lagu Biar Bulan Bicara, Broly Mantika. Boleh tak untuk jadi pengubat pendengar yang tak sihat kerana jerebu yang kuat sekarang ni, insyaAllah. Baiklah, seterusnya Kak Mandak Izzat Sungai Petani. Selamat berkonti. Ada rasa tenang, senang, bahagia bersama DJ malam ni. Lagu-lagu yang diputarkan sangat sedap. Terima kasih saya ucapkan daripada Ishak, Haji Ishak Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur. Katanya hadir pada malam ini, kasih Latifah. Lagu Kerana Mu Kekasih dari penyanyi Azhar Ahmad. Lagu Pasti Mega, lagu satu Masih Masa Suatu Ketika. Lagu satu Masa Ketika Ketika penyanyi Johari Teh. Merupakan lagu yang disukai oleh Kak Sih Kasih Latifah. Seterusnya, Wak P dari Ampang. Selamat malam DJ. Wak sedang menghayati lagu yang disiarkan. Terima kasih Hasnah Minah, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Mata tengok TV, telinga dengar radio klasik. Selamat malam DJ Asrul Bakar, selamat tugas. Seterusnya DJ, salam DJ Ezah Ulu Tiram Johor Bahru. Selamat malam, katanya di Ulu Tiram jerebu kuat. Selamat tugas dari Ezah. Ajis Kuala Kangsar bertugas. Selamat, Assalamualaikum DJ bertugas dari Kampung Ceh Kati, Kuala Kangsar. Layan malam ni sambil makan malam. Mahirem Syamsuri, Kuala Lumpur. Ucapan buat kedua ibu bapa saya, Syamsuri Muhammad dan Nur Rusnani binti Ismail. Semoga sihat dan bahagia. Doa kami adik-beradik bersama selalu. Amin. Dan satu lagi kiriman daripada Muhammad dari Setapak, Kuala Lumpur. Ucapan selamat malam kepada keluarga yang keluarga saya di Dungun Terengganu. Anak saya yang bertugas di IPD Pasir Mas, Encik Syarizat. Semoga dia berkati Allah. Baiklah, saudara, kita akan teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu filem Hantu Jerangkung. Filem Hantu Jerangkung pada tahun 1957, nyanyian Dato' Aziz Sata. Selanjutnya lagu Seribu Janji Tak Mungkin Jadi. Filem Cik Mamat Parang Tajam pada tahun 1963, nyanyian dari Puan Sri Saloma. Dan filem Aksi Kucing pada tahun 1966, lagu Aksi Kucing, Rafiah, Datin Rafiah Puang. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tuhan dengan jiwa.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama perintah zaman. Saudara, sampai di sini saja tugasan saya untuk kali ini. Saya mohon maaf andai ada kiriman yang tak sempat saya bacakan. Maaf juga andai ada silap bicara sepanjang tugasan saya. Namun saya tetap akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan pada pukul 11 malam nanti hingga 12 tengah malam. Sebelum itu, nantikan utama 11 malam nanti. Semoga saudara tenang dan senang dalam apa jua keadaan. Assalamualaikum.

0: palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
2: Berita seterusnya. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, tindakan itu dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Security bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tambah beliau, pengukuhan kerjasama merentas agensi penting bagi memastikan penguasaan beban teras jenayah kewangan dijalankan secara pantas dan berkesan. Sukan Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, lebih 50% persiapan venue telah bersedia bagi temasya yang dijadualkan berlangsung September tahun depan, membabitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Dalam perkembangan berkaitan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Akhir sekali, Iraqi Airways mencipta sejarah apabila menjadi syarikat penerbangan komersial asing pertama terbang ke Iran sejak tercetusnya perang di Asia Barat. Pesawat dari lapangan terbang Najaf itu selamat mendarat di lapangan terbang Imam Khomeini, Tehran selepas mendapat pengecualian sekatan daripada Amerika Syarikat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah cara, gaya atau ragam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Aku, Dia dan Lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua, dari Kak

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Biasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: 4 tahun, 4 belancawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
6: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
5: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
7: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
8: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
9: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
5: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
10: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
11: Marasya, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
10: Soalanku, terima kasih.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis 5:30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Cuti sekolah baru-baru ni, aku berkesempatan mengikuti rombongan ke Padang, termasuk ke Bukit Tinggi, Indonesia. Kumpulan kami terdiri daripada tiga keluarga. Keluarga Haji Mazlan, keluarga Encik Azmi dan aku sendiri. Seramai 13 orang, kami menjejak Tanah Minang. Pesawat yang membawa kami dari Kuala Lumpur akhirnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Minangkabau. Dari balik jendela, bumi Sumatera Barat terbentang luas di bawah sana. Hijau, berlapis-lapis. Sesekali di selang-seli atap rumah yang kelihatan kecil dari kejauhan, aku menarik nafas panjang. Akhirnya, ranah Minang. Ada perjalanan yang kita rancang dengan peta. Ada pula perjalanan yang kita rancang bersama harapan. Perjalanan kali ini barangkali kedua-duanya. Sebaik saja keluar dari lapangan terbang, udara Padang menyambut kami. Hangatnya terasa di wajah, tetapi di hati terasa nyaman. Sebuah kenderaan sudah menunggu untuk membawa kami menuju ke Bukit Tinggi. Pertama kali ke Padang ya Pak? Tanya pemandu itu. Iya, tetapi rasanya seperti pernah sampai. Mungkin kerana budaya kita tidak terlalu jauh. Benar juga, ada sesuatu yang terasa akrab pada bahasa, wajah, makhluk.

kami. Deruan airnya seperti muzik alam yang tidak pernah kehabisan lagu. Aku berdiri agak lama di situ. Cantiknya, kata anakku Zara. Aku hanya mengangguk. Ada keindahan yang tidak perlu dijelaskan. Perjalanan kami diteruskan ke Museum Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ataupun PDIKM, tempat yang menyimpan dokumentasi dan informasi tentang kebudayaan Minangkabau. Di sini, perjalanan kami berubah daripada sekadar menikmati alam kepada mengenali sejarah dan warisan. Aku mula sedar bahawa ranah Minang tidak hanya indah pada pemandangan. Sungguh indah kerana mempunyai cerita. Selepas menikmati makan tengah hari, kami meneruskan perjalanan mengenali hasil tangan masyarakat tempatan. Kerajinan kulit dan sulaman pandai sikit memperlihatkan ketelitian tangan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Cantik sulaman ini, kata isteriku Hayati. Dibuat dengan sabar, jawab seorang penjual. Barangkali itulah rahsia sebuah warisan. Sesuatu yang bernilai tidak lahir daripada tergesa-gesa. Menjelang petang pula, kami tiba di hotel di Bukit Tinggi. Tubuh terasa sedikit letih selepas perjalanan yang panjang, tetapi hati masih mahu meneroka. Malam itu, sambil menikmati hidangan tempatan, aku terfikir hari pertama baru saja berakhir. Namun, ranah Minang sudah mula meninggalkan jejaknya dalam ingatan.

selesai bersarapan, kami dibawa menuju ke Lembah Harau. Semakin jauh perjalanan, semakin menakjubkan pemandangan. Tebing batu menjulang tinggi, seolah-olah menjadi dinding semula jadi yang mengapit perjalanan kami. "Macam lukisanlah," kata Izzuddin, anak kepada Encik Azmi. Dia juga menantu kepada Haji Mazlan dan Kak Ju. Aku memandang keluar jendela. Bezanya, lukisan boleh kita simpan. Pemandangan ini hanya boleh kita simpan dalam ingatan. Lembah Harau membuatkan kami terdiam seketika. Ada tempat yang terlalu indah untuk dibicarakan. Dari Lembah Harau, perjalanan diteruskan menuju ke Keluk Sembilan. Jalan yang berliku-liku merentasi kawasan berbukit itu memperlihatkan bagaimana manusia belajar berdamai dengan bentuk muka bumi. Di satu sisi, alam dengan segala keagungannya. Di sisi yang lain, manusia dan segala ikhtiarnya. Selepas makan tengah hari, kami kembali ke Bukit Tinggi dan singgah di Pasar Atas. Di sinilah wajah kota terasa lebih hidup. Suara penjual berselang-seli dengan langkah pengunjung. Pelbagai barangan tempatan memenuhi ruang. Kemudian, kami menuju ke Jam Gadang. Menara jam yang menjadi ikon Bukit Tinggi itu berdiri megah di tengah kota. Kami mengambil gambar, tetapi aku tahu gambar itu tidak akan mampu menangkap sepenuhnya perasaan berada di hadapannya. Petang semakin beralih. Hari kedua mengajar kami bahawa sebuah kota tidak hanya dikenali melalui bangunan dan mercunya. Kota dikenali melalui denyut kehidupannya. Hari ketiga, kami meninggalkan Bukit Tinggi untuk menuju ke Tabik Patah. Perjalanan terasa damai. Kabus dan kehijauan bukit mengiringi perjalanan. Kami singgah di oleh-oleh Uni Hakim sebelum meneruskan perjalanan ke sebuah kilang kopi tradisional. Bau kopi yang semerbak memenuhi ruang. "Harum betul," kataku. Pekerja di situ tersenyum. "Ini kopi kampung, Pak," aku ketawa kecil. Kadang-kadang, sesuatu yang paling sederhana itu adalah paling lama tinggal dalam ingatan. Perjalanan diteruskan ke Istana Pagaruyung, pusat kebesaran Minangkabau. Bangunan dan bumbung gonjongnya berdiri gagah, seolah-olah mahu memberitahu bahawa sejarah bukan sesuatu yang mati. Sejarah masih berdiri, masih dilihat dan dikenang.

Selepas makan tengah hari, kami menuju ke kampung terindah Tasik Singkarak. Air tasiknya terbentang luas. Angin bertiup perlahan. Aku berdiri memandang permukaannya. Kalau duduk lama-lama di sini, boleh lupa nak balik ni nanti, kata anakku Muhafiz pula. Kami ketawa mendengarnya. Mungkin sebab tempat ni macam tidak meminta kita berbuat apa-apa. Cukup duduk dan melihat. Petang membawa kami ke padang panjang. Kemudian menikmati talago sebelum kembali ke Bukit Tinggi. Hari ketiga berakhir dengan rasa yang sukar dijelaskan. Kami datang mencari tempat. Tetapi sedikit demi sedikit, tempat itu pula menemukan sesuatu dalam diri kami. Hari keempat membawa kami ke Ngarai Sianok Panorama Baru. Di hadapan, terbentang lembah yang luas dan kehijauan. Tebing-tebingnya mencipta sebuah panorama yang membuatkan mata mahu terus memandang. Selepas itu, kami menuju ke Sungai Landia dan Lawang Park. Dari kawasan tinggi, pemandangan Tasik Maninjau terbentang jauh di bawah. Subhanallah, terlepas kata itu dari bibir. Tidak ada dialog panjang selepas itu. Kadang-kadang alam membuatkan manusia kehabisan kata. Petang itu kami menuju ke pantai Muaro Padang. Kemudian singgah di jambatan Siti Nurbaya dan pantai Air Manis. Laut terbentang di hadapan mata. Angin pantai membawa rasa yang berbeza daripada udara dingin Bukit Tinggi. Hari yang bermula di pergunungan berakhir di tepi laut. Begitu juga kehidupan. Kadang-kadang kita perlu mendaki sebelum akhirnya sampai ke hamparan yang luas. Malam itu kami bermalam di padang. Esok perjalanan pulang menanti. Hari kelima, pagi terakhir terasa sedikit berbeza. Kami menuju ke Siti Tua Padang, kemudian singgah di Kampung Cina dan Masjid Raya Al-Mikraj sebelum bergerak menuju ke lapangan terbang. Kenderaan terus meluncur. Aku memandang keluar jendela. Padang perlahan-lahan tertinggal. 5 hari terasa begitu singkat. Kami datang dengan kamera untuk merakam pemandangan. Kami pula pulang dengan cerita setelah melihat rumah gadang, lembah, tasik, gunung dan laut. Tetapi kami akhirnya membawa pulang sesuatu yang tidak dapat dibeli di mana-mana, iaitu kenangan. Jumpa lagi Ranah Minang, bisikku. Pesawat mula meninggalkan bumi Sumatera Barat. Dari udara, segala-galanya kembali menjadi kecil. Namun anehnya, semakin jauh kami meninggalkan Ranah Minang, semakin besar kenangannya dalam hati. Aku akhirnya mengerti bahawa perjalanan bukan tentang berapa banyak tempat yang sempat kita kunjungi, tetapi berapa banyak makna yang sempat kita bawa pulang. Ranah Minang telah meninggalkan cukup banyak makna untuk dikenang. Sesungguhnya, ada perjalanan yang tamat di lapangan terbang, tetapi terus berjalan di dalam ingatan. Di telingaku terngiang-ngiang pantun orang Minangkabau. Paika Bukit Tinggi, indahnya pasti. Singgah Sabanta di tanah Minang. Jawah di mata, dakek di hati. Kasih di Ranah Minang, tetap dikonang.

dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik mengkami kenangan. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Harmoni.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Pagi Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang irama dini hari.
1: Kami kenangan. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Aziz Saad di sini, di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Berirama dengan lagu pujaan hati.
2: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

0: Kenangan 6 jam tanpa henti Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

sebelum mempercayai sesuatu berita. Semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

0: harmonika.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
2: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara sajian klasik bermula 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 9 Oktober 2026, salam Jumaat penghulu segala hari. Sama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi tadi. Dan syuruk untuk hari ini 6.58 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami dan didoakan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Diberikan keberkahan, keberkatan, rahmat, kesihatan, rezeki dan langkah kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal setia. Sajian klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati dia dah memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Terus kekal setia mendengarkan kami dan waktu sekarang 6.39 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Untuk hari ini, penghulu segala Jumaat, hari Jumaat yang barokah, semasa dengan 9 Oktober 2026, mungkin ada cerita yang nak dikongsikan atau tarikh yang cukup istimewa buat insan yang disayangi, dicintai, tak kira lah keluarga, rakan seperjuangan, atau ada cerita suka-duka, pahit, manis yang dikenang dan terpalit hingga ke hari ini. Boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Dan jangan lupa untuk ikuti dan bersama dengan saya di ruangan pantun di Klasik bermula 8 pagi hingga 9 pagi nanti. Apakah tajuk dan topiknya? Nantikan. Dan saya akan juga akan kongsikan di media sosial Facebook Radio Klasik. Tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beribu dengan lagu persembahan senario bersama Nur Haida, Zapin.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat kan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Jelas Datuk Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini sekitar 3,000. Pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia.

0: rules and procedure.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunuyudo Wisnu Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda ferry serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Alamak, adol!
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, sakit pula belakang ni. Amir.
2: Ha?
1: Ni, tolong akak angkat TV jap. Ni, bawa masuk kedai.
2: Gigi pula dia bawa TV dari rumah ni. Dah kenapa? Ni, Kak Suraya. TV ni dah kenapa? Rosak ke?
1: Tak adalah. Ni elok je lagi. Kau hari ni jangan nak pergi mana-mana eh. Duduk dekat kedai. Teman akak sampai tutup kedai.
2: Alah Kak Suraya, Amir nak main bola lah petang ni. Amir ni dah janji dengan kawan-kawan kolej ni.
1: Tak ada. Hari ni kita tengok belanjawan 2027 sama-sama.
2: Sebab tu ke akak bawa TV dari rumah? Apalah Kak Suraya ni, beli je lah. Kedekut lah Kak Suraya ni.
1: Bukan kedekut. Berjimat lah. Tapi kita dengar dulu apa PMX nak umum petang ni. Manalah tahu dalam pembentangan bajet 2027 lepas ni, bolehlah kita beli TV baru dan letak kat kedai pula.
2: Cakap pasal pembentangan belanjawan 2027 ni, Amir yakin Kak, belanjawan kali ini mesti lebih kepada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi mampan.
1: Itu semestinya lah. Kita ni sebagai pengusaha tempatan dan usahawan ni pun rasanya ada juga antara garis tumpuan utama dalam pembentangan kali ini.
2: Kalau macam tu kan, Amin nak dengar lah Kak Suraya petang ni. Amin tak jadilah keluar petang ni.
1: Kau jangan cakap je Amin. Akak tak nampak batang hidung kau nanti, siaplah.
2: Tapi kan, kalau nak main bola kejap je, tak boleh juga ke?
1: Tengok tu, baru je cakap tadi. Tak boleh. Pembentangan tu mula pukul 3.30 petang ni. Mana sempat kau nak pergi main bola, Amir?
2: Tapi kan Kak Suraya, Amir dah janji dengan kawan-kawan Amir. Macam mana ni?
1: Akak ada idea. Apa kata kau ajak kawan-kawan kau datang sini. Tengok belanjawan sama-sama. Untuk belia pun ada tau. Rugilah kalau tak dengar.
2: Untuk belia pun ada eh? Okeylah kalau macam tu, Amir nak bagi tahu kawan-kawan Amir lah.
1: Nak ke mana pula tu? Ni TV ni siapa nak pasang?
2: Pandai bawa, pandai pasang lah. Dah. Amir nak pergi jumpa kawan-kawan Amir dulu. Bye-bye.
1: Budak bertuah ni. Ni tak balik sebelum pukul 3 petang. Tidur kedai.
3: Cubit, cubit manja, terbitan

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu nyanyian Mazuin Hamzah. Di kau terus setia menemani saudara sarjana klasik sehingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan saudara dan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar. Kerana beberapa kawasan bacaan IPU yang cukup tinggi, jaga kesihatan dan jaga diri. Seperti biasa, tepat pukul 8 pagi nanti kita di ruangan pantun di klasik. Dan untuk maklumat saudara, Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada petang ini. Ini adalah belanjawan yang kelima dari Kerajaan Madani. Yang paling penting adalah saudara, nantikan dan saksikan apakah belanjawan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gali perigi di tengah laman, air yang jernih, sangatlah suci. Belanjawan dibina untuk iman demi rakyat yang dikasihi. Topik dan tajuk untuk pagi ini adalah apakah harapan saudara untuk Belanjawan 2027? Kongsikan pantun saudara di WhatsApp kami 0135656128 atau juga boleh hantarkan pantun saudara di media sosial Facebook Radio Klasik. Pantun di Klasik 8 pagi hingga 9 pagi. Kita berhibur dengan lagu nyanyian Lela, Bidadari. So, sekalian setia, sajian Klasik.